0: Abal tanibo tadaw bayno. Apatu tamangan o tungkus ko basanan o kinesunan pasahi, mo'y dokati hambus da pantod o koin tutunan, kopyadangan biodiversity o katundan bogisan katambuhusan saba. Nabawa si Mantili Katambuhusan ko basanan o kinesunan pasahi, Dato Jeffrey Arifin, pointahang on iti miyampay kaponjulan regata lepas sampurna, inokabu sa bagi asil katambuhusan katapong sampamugunan. Tumihambus sa kamuntilian di sido do papayang kavas katambuhusan mantad community mintambong tungkus kabasanan o menunduhi kinesanon posayhi.
1: Usaha memelihara warisan budaya tidak akan berjaya sekiranya kita mengabaikan pemeliharaan alam sekitar. Laut yang bersih, ekosistem marin yang sehat, terumbu karang yang terpelihara, serta biodiversity yang kaya merupakan sebagian daripada warisan yang wajib kita pertahankan secara bersama.
0: Pinabos di Dato Jeffrey iti dahi nababasan ke pahuntanan regata lepas sempurna katahong pedamiso id padang bandaran sempurna. Regata lepas ton iti nakapagawit konsikan kumadi Adnan Sari Gandawani. Sangya nakalimbo pibayan lepas tradisi maza komungan lepas asli kampung Sulabayan. Nakatihambus o regata lepa sempurna na dadi impon papayintutun ko basanan om tungkus saba id nazatan sa pamagunan om naginakabu pamunan katambuhusan pogun. Nabo si Montili katundan kamuhakan kabu on spot om economy creative Dato Nizam Abubakar titingan ababasan inokaswang do katahong panamiso dino tahang ko basanan kinesanon adadi asil katambuhusan kivaza takavas. Nadadi nogi ino hansanon kiguno dohang kapalintan pogun mamadimpot kay katan apat lisong tutumambuhoy taon liti sa bahagi kapatondaan o ikotaon tutumambuhoy saba duvang ibu duvang padamtu.
2: Regata Lepa di Sampurna ini adalah merupakan salah satu produk pelancongan yang akan dapat memperkenalkan lagi budaya di Sabah ini kepada masyarakat di dunia. Saya juga berharap agar masyarakat yang ada di sini tidak melupakan asal-usul mereka, budaya mereka, kerana inilah yang menjadi tarikan kepada keunikan dan kehebatan Sabah di mata dunia.
0: Pinasaw nogi di Dato Nizam o tuhun magigison do tumihambus mintamong tungkus kubasanan o mamaguno economy creative montok mamauang pangindopuan. Minanak jomina nogi si do do umuhig tamoy mo o kinoizanon tisan kohisaon saba do tambuhuson asil panamangan topiot do ESCOM. Paguhudan mo kidadi Haji Iohud, pinapadadi daw katinanan tabung haji nakatihambus na kano kapay maganan id nasatan sampamagunan. Pinapayintahang iti daw pinggisaman tabung haji manay na katundunan o pamanan di mo kidadi Haji Malaysia tuminanod santob kotulan ipinatanto daw kapalintan Arab Saudi. Nabos si Adunapas, Dato Nizam Abubakar titingan, kinohian di minakidadi Haji Id Kozuzuvo Ohidas Omon Siko, pinapakito do Vinasi Paghudan, ipinapanaw do Tabung Haji.
2: Dan saya yakin ini adalah kerana pengurusan haji yang dilaksanakan oleh Tabung Haji Malaysia. Sudah pasti akan menambah keceriaan dan semangat untuk jemaah kita melaksanakan ibadah haji dengan lebih teratur dan lebih selesa.
0: Tinubong ni Dato Nizam untuk minanay mo kay katan atus duvongopod di minakidadi haji tawaw id gana tutupon kapal tutumuhud tawaw. Atus apat nga punong duvo pavago i minongoy pakidadi haji mantad tawaw am sampurna pisoso mo kadimpot id gana tutupon kapal tutumuhud tawaw do tadaw bayno maza tahu katuhudan misuvay.

me to the soul.

0: 沙巴 VFM 你的凉拌，
1: 爱是阮心内的一蕊花，有缘无分免怨叹半无飞。

保持新发型。新做好的头发，只要睡前在枕头上铺一条质地光滑的丝巾，就可以防止头发变形啦。

打人、踢人、推人不代表你很强，只会让人受伤。身体的伤可以好，但心理的伤可能永远都好不了。做守护者，不要做霸凌者。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Assalamualaikum dan rakan. Salam Malaysia, Madani yang nabar. Kita semua lagi tak siaran sama Alap Bana Dembangi Kemuap tu. Kok baru si pembusan siaran kami bersama kau di JLC untuk siaran Inggeris. Jadi sambung slack kok kami Dembangi Kemuap tu tak siaran sama Alap Bana. Lekan jam tu lunga pun jam 6 kang Kemuap. Terus juga kami setia kami sedih dong tak sikut mana kok. Sedih main anu mai kok. Sedih orang-orang ini sikut orang speaker ya. Untuk mak dembila eh. Wah, wah, no link ni pasang no yang pun anu. Link ni apa siaran sama but pak dok mana agaklah bengkobin pan terus jumpa sama kau kami Dembangi Kemuap tu dalam segmen bobo pawaran kau pandayagan kau kita berhimpun si kau lagu kudak ngalai ngalai. Okay, jadi kita break dulu starus ni dinakan sebelum kita bercerita lagi lagu starus ni tu kata sorosian kasih kau tua Razi Rasli runsai serkot-rekot. Oh, tapi mana kok runsai memang serkot kok. Tapi pengen kau pengen kalah. Tidak lah, semua-semua dengan tak sama-sama. Alapan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 negara Arab. Rekod bau dunia Arab bebok ni diam sejarah Piala Dunia. Pitu negara Arab berjaya ngogok Piala Dunia FIFA 2026. Yono Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi ko Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Teratibika dinakan. Luman tanah buli mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan la ko pen meduai tekanan langala ko pen ngawal bosuan kolesterol.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 teko lagi. Turki bebok ni kulit jadi tungan ketelu. Nut balik tak pentas Piala Dunia, Bojo 24 tahun. Selainnya Norway, ko Austria, pan terpaksa ngagat ngambut 28 tahun. Ko pan negara Haiti, anu bebok ni teko tak tahun sepusiam 74. Bersama Republik Demokratik Kongo, ko pan terpaksa ngagat sebetar 52 tahun. Paling dayak lagi, negara Iraq pan kekuri balik, Bojo 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Dong ngendok sanang pasal liut, pasti bi sentioso berjogo-jogo engkau ramalan cuaca kok paras buek. Penetio anak-anak lekat kawasan liut kok pengelak mandi atau peketa suang tebetak uran londos. Dong lupa nedion kit kecemasan lebih awal kok nutan arahan pihak berkuasa amun sinok pindah. Ingat, lingka berjogo-jogo betiru buli nelamat nyawati. Amun terjadi kecemasan, ngubung siam-siam-siam lingau. Somo-somo kiti ngejogo keselamatan nyawati. Pasan tu lekat Jabatan Bomba Kop Penyelamat Lat Sabah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Empat negara anu layak bebok ni ngogo tak Piala Dunia. Yono Uzbekistan, Jordan kok pen dua negara dikit. Yono Cape Verde kok Curico. Dua negara tu semua pengen pertemban kiro-kiro setengah juta jo. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Keselamatan sempadan gai ko cuma tak bawa wira keselamatan ti. Tapi kita sebagai rakyat pan boleh jadi moto kok pan telingo gai. Laporan ian-ian aktiviti ko curiga tak pebuen Sabah tak Eskom tak talian kusung wak siam wau enam telu dikau wau dikau. Antawa makai WhatsApp kusung dikau dikau enam telu telu dikau dikau kusung pitu. Antawa maritim Malaysia tak mes siam siam siam. Bersama Eskom, Kop Maritim Malaysia, kita mempertahan kedaulatan negara.
3: Amun kita muat tabangan, tak masa jomos diri susah. Masa kita susah, jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan, edong kok niat yang alap. Niat ngarap, benosan balik. Pernah jadi no kebiosuan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau kealapan.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali kot New Zealand. Negara anu selalu tinata telik jomo, Itali, entedo lagi peneluak lekat Piala Dunia. Juara dunia mempatu, gagal layak kementeluni, stutut, boyonutan edisi 2010 kot 2022. Kok pen New Zealand. Kuasa bau Oceania jadi pasukan berbuah anu berjaya otomatik lekat Oceania, bojo FIFA nambah slot untuk gabungannya. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan. Kerana bencana alam dokon kok gempa bumi anu jarang terjadi telati. Unde bagian bangan jomo niak ngerati lingkak keselamatan sebetak ben gempa bumi. Dong panik kok pancen tioso tenang, ngelindung diri tak diak tungan anu selamat. Dikau, amun terbetak run mediam bangunan, misalnya skul atau rumah, ngelindung diri tak diak mijak, metio diri lekat seramin, lemari, pendawan, kok ianian benda, buat kok sanang labu. Duo, amun terbetak diam bangunan langa, dengan kok pejabat atau tungan berbeli. Nuta odon, kok ngelak makai lift untuk peluak nelamat diri. Kok pen peluak engkau palap, kok berjogo-jogo. Ingat, dong panik, kok pasti bikam bana-bana tak tungan selamat.
2: Terati bika, dikau lekat telu rakyat Malaysia, ben risiko ngodob masalah kesihatan mental. Diam kalangan remaja antawa pemuraan, ni umuran 16 ngabut 24 tahun, lebih 25 pedatus ngodob tekonan. Lebih kok bimbang, sumak telumput telu pedatus calon SPM 2025, teruak kesan runtak tahap kesihatan mental anu normal. Masalah kesihatan mental, gai dikau kelemahan. Yo dikau isu kesihatan, anu bana-bana perlu gunanan pengendaan. Amun kam, kok kerso tekonan, tinau kok rungai harapan, kok penterasobi kam tu dendangan, kulek no tabangan. Betutur kok keluarga, sek-sek entawa pakar kaunseling ataupun pakar kesihatan mental.

Untuk tarus aktif setiap lau kerja-kerja rumah, ngeruo aktiviti anu paling engam bana. Untuk anu kerja ta pejabat, aktiviti anu boleh benuat akan abangan kita untuk tarus aktif dokon ko. Luman lekat tak tungan nagu kereta, ngogo pejabat. Kedua, luman ngogo kantin. Ketelu, ngelesa meja kerja masing-masing. Keempat, luman santai-santai jo. Keempat kelima, boleh nusun fail atau buk-buk. Nutan Pusat Kesihatan de Dunia WHO datus limompu ngabut telu 100 minit aktiviti fizikal di minggu akan ngurangan risiko penyakit sebab budaya lung niat sehat. Amalan mangan buah-buahan semimang ni seno sebab iko ke alapan ni tak badan. Enggak jopan bengen dedangi khasiat tapi pan buli ngurangan kadar kolesterol endiam badan. Apple gadung bengen zat besi, magnesium, potasium, kalsium, sodium, vitamin C, vitamin E, kopan, vitamin B. Kopan engruo sumber serat anu sanang larut. Kitis nok mangan apple gadung besomo kok kulit ni sebab de bagian kandungan vitamin C tungan ni tak diam kulit ni.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
3: Assalamualaikum dinakan, yang nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, itu kan mekalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Ha? Ingin teruak serok haba tak sadar kau tu ah.
1: Begitu dia tu Ming. Aku tu akan nunuk bangga rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok mana penunuk betah pengelau tu.
0: Alap barak nu. Aku tu ah, malik ku tu niat lagi boy alak. Boy nebangan awang medan api tak kabutnya.
1: Okey teh Ming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tadi nu, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound maksimum 2,000 kau pen ben danda 500,000 ringgit. Kau pen ben penjara. Ha, sanggup kau miadan ni momon? 500,000 lagi eh.
1: Ah, kau tu Ming.
0: Hei, alap kopi tu. Daripada nu mekama bangun udara hati tu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bawa peluk lah kat Facebook lagi. Tenang, bana.
1: Ay, bully tu yang mun free. Sinsep je mau.

0: Dongmot penunuan pelaka untuk melagan dinakan penetrua kompaun paling eko RM2,000 pentawa danda RM500,000 pentawa nejil 5 tahun pentawa kedua-dua naik mentedo senayangan nu alam persediaan teh da'a muat penunuan pelaka pasanan tu nang Jabatan Alam Sekitar Laut Sabah.
1: Semasa suasa panas, entawa musim pengelau, suhu diom kereta boleh menik 5 kali ganda diom masa 10 minit. Keadaan tu berbahaya bana, bok-bok ni tak bangan peranak sebab boleh mekerat organ kopan kepetayan secara ngegak. Dong embanan di peranak diom kereta insan pan cuma dedangai saat jo. Membiasa diri sentiasa meriksa kerusi mulik sebelum keluar kopan mengisi kereta. Laporan lingau tak pihak berkuasa amun terkitobi peranak terperangkap diom kereta.

0: Terima kasih Dina. Terima kasih Dina kan kakak bersama mengkali siaran sama Alabana. Kakak bersama kau kami duangan tak kemob tu. Postok tak segmen yang betiru sih. Meteko salam. Meteko neka aam.
1: Lagu bau mana tau?
0: Kusung wawaw pitu dikau 2 4 pitu 4. Kusung wawaw pitu dikau 2 5 siam dekau. Kusung dikau siam 4 siam kosong pitu wawaw pitu wawaw. Atau berbeli bersama mengkali kami ta My TV.
1: TV.
0: My TV tak RTM siaran pitu kosong wau kau pun RTM klik.
1: Bada-bada. Dia kan pun boleh kena kami bertiru kami bawa si live bersiaran lah kata Facebook. Facebook. TikTok. Sabah VFM. Jadi kau boleh gitu noro kami mito doangan tu depan
0: Ramai-ramai kita menari.
1: Lagi?
0: Kurungku ini boleh balik-balik habis soroko.
1: Baiklah, terima kasih kepada Dinakan yang terus jumpa bersama kau. Kita dah mainggi ke muap tu. Jadi kita dalam segmen Metekos Salam.
0: Ya, yeah, mana?
1: Petekos bimbangan salam-salam Dinakan lekat minggu. Tio sikot kah kamit dong jumpa dembila. Uy, Petekos salam kau lah. Baran tengah aku main
0: dembila. Amun sedembila dong Metekos Salam. Un lau eh. Metekos Salam. Metekos Salam aku tak ndoku. Ngintam bana aku mio. Jogo diri palap-palap. Semoga sihat selalu. Ling ni kok. Tegak kau minggu ndo numun serudung ni.
1: Yang meluak agak kau meluar sesayangnya kau. Terima kasih nak ganti Laima.
0: Kadang-kadang malu kita sebunda anu tu bersayang-sayang tu.
1: Ui tuan.
0: Amun aku pergi anu kau endok kau. Jarang kami marah kami sayang-sayang bunda-bunda.
1: Yang tak berna kan keluar kau.
0: Baraku amun kami bersayang-sayang tak telefon jo.
1: Bana.
0: Sayang posok dah kau. Aku peluak. Okey ganti-ganti kami. Kau tilam kami di kau. Single jo, jadi nak sedong. Okay Ji, tak WhatsApp itu.
1: WhatsApp
0: itu. Sebab kita nak boleh nak orang ni bana-bana. Sebab akan ban TikTok.
1: Ban TikTok.
0: Jadi kita mesti nak WhatsApp itu.
1: Tapi gergitan aku
0: kali ni. WhatsApp, set kau kawan. WhatsApp. Okay.
1: Sweet kami.
0: Barat ni, assalamualaikum Di. Selamat bertugas. Aku Kak Muna.

0: berkongsi dalam bambu kar bakar kayu atas batu ko rapper. Barat ni mentekau salam ke muap tu bok-bok tak kau nudik. Tak Adam Semi, tak Komo, Bapak Rembo, Amar, Mak Zin, Mama Suraya, Mama Yatim yang ilam, Mia bunga-buan kok pen sehek-sehek yang ngerati tak aku. Maku lagu bersinta kau aku, kawin kau jom lain.
1: Amun kak Muna jong kau sanu kau sen Komo kau ah. Memang pada jomo lagu dang jomimon. Waalaikumsalam angkol, ya nabar. Kau terima kasih semangat yang akan tiba-tiba yang hendak kita secara live plot link ni. Yang hendak kita minta tu Imi.
0: Mau.
1: Tahun muda kita akan anu kau.
0: Iya ni.
1: Anugerah
0: lagu.
1: Ya sabar.
0: Ya. Ya salam. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Ian buat membunik nyata kerusi.
1: Kau bang.
0: Berat nusing kau.
1: Memiarso.
0: Oh, memiarso. Okey lah. Aku pun sungkulang.
1: Okey.
0: Baru nak lap. So, ini lagi boleh habis. Salam kat Muna.
1: Pusing. Kau lagi ke mana serita?
0: Okey, okey. Bunga-buan. Kau pun seh-seh. Boleh nak tak? Maku lagu bersinta kau aku kawin kau jomo lain.
1: Okey. InsyaAllah kau pun miati agak aku kejadian tu tau. Bersinta kau yuk kawin kau jomo lain.
0: Ini kau ngendak maku.
1: Sekok-sekok bagas ni.
0: Ini enggak ada sekok-sekok. Dekok-dekok. Sekok-sekok. Eh, kurang buek. Jadi rajin-rajin minum buek lah. Nekok-nekok tu.
1: Mangat.
0: Ibarat gay. Eh, ibarat gay amun buek kok putus kok. Ui. Terbangkit. Bungkau nasib mau tegak kau jom mau putus.
1: Tengah bangi.
0: Mau putus cinta tengah. Kadang-kadang bagi namun putus tu memang tengah bangi. Jaranglah kau putus cinta ke muap. Jarang.
1: Agak kau
0: so ke muap eh sempat lagi kemangan soto.
1: Lepas setengah baru you berfikir. Siapa?
0: Kau keringitan.
1: Kau.
0: Ni andang undi reso bekat tengkata eling ni.
1: Bekat tengkata
0: ini.
1: Pedih ni ah.
0: Sabarlah Kak Muna. Amun bekat tengkatai alat makan mangan nate manuk.
1: Penambung ni balik.
0: Iyalah, penambung. Ni ado kadang-kadang kita tu untuk ngalak sedih ti nginum jo. Nginum. Mangan jo. Mangan.
1: Turi mi.
0: Iya, aku ni ala turi.
1: Ni aku pai mikir yan.
0: Betiru ni aku minat turi pelem. Pebagal no papa aku tu pebagal.
1: Usai men banti tapi bahana lah mi. Amdak ti gambar no dau kok betiru
0: ya. Ih, marah aku. Aku doyok kau lagi dah doyok beluang betiru nah alhamdulillah noh kok ding keke ma iloi ding gelama ma ilai
1: ai mami iko mana jom aku lagu awal mana kau aku lagu jom
0: nia minum buat ti keroy
1: apa sah lagi sampin mana sih dengan sejak dengan yang bangi itu kok macam
0: kajam.
1: Yang sel-sel toke kok bergabung
0: amun ti susah mimon se tilai. Ya kadang-kadang begi amun ti sanang ikonun kiti bila time kiti susah sen pejerekuk kau nyau ngendak kau
1: di mana mic kau
0: ni amun kok koyo amun kok susah sen okay. Sedembilak rumah
1: aha abang nak call mentuk salam segmen tu
0: sendembilak rumah niat kau nyogo tapi amun kau koyo sen kau diam ke gunung ke gunung ah dikit lagi oi un lah ke gunung
1: so doni
0: aku boy
1: aha mentuk salam.
0: Okay, Zee.
1: Okay, salam. Salam terus ni ibu sini kita WhatsApp awak.
0: Nak boleh mau aku darak.
1: Kalah.
0: Okay, susah aku pedih ni. lagi ke sini boso. Astagfirullah.
1: Okay, dan pika mampu WhatsApp aku dan pita kami yang kosong dikasih 4-0.
0: Ibu sundo, ini barat ni. Boy no muat pelamin tiba-tiba pengantin yang tekoh.
1: Pelamin angin ku musnah sebe.
0: Allah.
1: Ya dah, enggak kau judu ambek, enggak kau judu.
0: Dia aku nak tek.
1: Judu tak lah jomo.
0: Enggak ada judu ni tak. Ni pengantin ni teko lah pinggau lagi kau. Atau ni barang is. Izi oleh. Barang ni pelamin ai siap. Tapi pengantin nyaun teko. Eh pinggau pengantin ni. Ngini kamu muat kat Muna bagai. Ha? Nak boleh. Sekurang-kurang ni teko kampuk mangan. Marak kau.

0: Oh, aku tu nak teko, aku tu nak boleh kahwin. Ngini.
1: Eh, tapi un kok pergi kejadian kok.
0: Memang un.
1: Harap-harap gak ikut kau lah, Mia.
0: Eh, lebih-lebih, okey lagi. Lebih pedih lagi bila kau ingin jomo ampun. kok.
1: Sunsarai. Nyak boleh pergi. Dong
0: kok, pergi. Selalu, selalu ke pergi kok.
1: Beragam.
0: Ya kadang-kadang pergi amun kita ngito kok dau-dau juduti tapi aino kawin gaino juduti kok tapi kita ngendak yo bahagia kita pun bahagialah.
1: Bahagia kau soalan kau bahagia kau?
0: Eh bahagia.
1: Sampai memi.
0: Kita ngendak jomo yang kita sayang bahagia kita pun bahagia. Bana.
1: Ah bayalah. Iyalah.
0: Aku sen ngendak yo mangan bunda aku bahagia bana. Teko mangan somo-somo lagi bahagia. Teko luman somo-somo bahagia bana.
1: Lepas
0: eh? Asal teko luman sesomo lah. Asal teko luman sesomo sesagit-sagit tangan ai jino. Kok dau-dau. Dau-dau barang rumah ke tu. Dau-dau.
1: Oh, konting lagi tiba-tiba.
0: Ah, konting ke tu kita bercerita munda rumah tak bentaran.
1: Terlipat.
0: Eh, nak kenangan dau-dau lah. Jadi ini pun sabar jola kak Muna. Barat ni jodoh ni ai tak jomo lain.
1: Kak Muna nya aku mentiton kau kak Muna. Aku yeah. Ton roh Azmi.
0: Yo mentiton roh ku kak Muna.
1: Dan roh ni tak live tu. Wah, beragam kita ya. Okeylah. Ih, astagfirullah lazim. Ni pesannya dah lagu emang kali dah kita lagu.
0: Kajap iko mana lagi salam.
1: Sabar nak kita bercerita.
0: Ih, bau dok kita bercerita. Moso tidak salam tu. Okey, kau sudah moso.
1: Engkau yang tu bos aku. Mungkau tu kan ni. Benda no musing api tu. Pusing pun.
0: Nesol aku ningkok mi tu. Epan. Alap aku benda ningkok meh. Barat ni selamat bertugas. Aku tu mama Ika. Nuju salam. Tak mama Jida. Tak mama Serima. Tak bungo buan. Mama Suraya. Yang buat no tu. Tu buat Karen kan kau.
1: Matai pula sek.
0: Lono kau guyang-guyang mengen Karen eh. Keras kau meh. Pelik guna hari kau. Dua-dua kan kita berjuta betul. Okay barat ni. Ih kau tu ngasau. Aku masuk kudok okay, Mamat Suraya masin. Mamat Rosdi Muin Komok. Salam berdinakan Jotak Gai. Kau tak G. Kau Ajmi. Bye. Yang hendak live tu jangan lupa tap-tap screen. Share-share bi live tu. Komen-komen bi salam. Eh yang mana? Sedang hendak live tu pun boleh muan salam bila.
1: Aha, din bi salam bi. Tilok marah kom dah lekat minggu boleh mun salam bi ah. Ingin panggil ngerati
0: kot. Tap tap lagi tap cuba kam tap tabang dok tap tabang. Okey, Zika lagi moso.
1: Go.
0: Oh, iyalah. Ih, kang kai segut seganti ti aku lik.
1: Inya mena ko aku.
0: Bara AB Ahmad nang tuaran maku lagu jembu kasih ii. Boy banan nuta aku. Lagu agak gun lagu sian. Dong dok tito te jawapin dok aku kang rubuh kerusi eh. Yen. Jembu kasih boy muan no tak aku.
1: Si mana lepas saya muan.
0: Jadi sumping ni. Tio mana kau lekat mai.
1: Okey.
0: Buat pengkali lagu-lagu sama ling.
1: Captain Syarif Zais baru kau nak lagu Captain Sama apa lagu ni? Na.
0: Aku tu rojo kebok. Kau rojo bengkuet. Aku matai pinopo. Pengkayaan. Aku matai pinopo.
1: Pinopo pe.
0: Kau matai kinuet. Kinuet. Salam lekat Linau. Salam tu untuk Adi Ardi. Salam hari jadi dek. Semoga sihat selalu.
1: Wah, selamat hari jadi bar Awang Saleh atau Rudy. Gay.
0: Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barat dinakan ti Uncle Donny Tarantidon.
1: Waalaikumsalam. Salam kemua.
0: Tadi tengok sian eh.
1: Ya.
0: Lemente kau tak buat gumbang.
1: Ikut penyong pun ano?
0: Kadang-kadang ia jomo jawi-jawi, kadang-kadang ia tong gusi, kadang-kadang ia ngogo Trintidon. Boy kau ngogo Trintidon?
1: Nyak lagi tekak tapi boy kau ledip. Eh mencatat kau.
0: Mencatat enggak. Mencatat nunuk.
1: Mencatat bludeh.
0: Salah. Dia
1: eh kau.
0: Salah lah.
1: Dia enggak dikau.
0: Mu tak lan.
1: Salah.
0: Ni aku habis bertutur. Lan.
1: Ya kau mun pikir tu kau kau utok ni terasi kau nama Mia nama Linggo.
0: Salam DJ dua ngan rancak bana kam. Semoga sihat selalu. Kau ceria selalu. JJ tu bapa Jojo tak kau?
1: Jap. JJ ni gai bapa Jojo lain lagi kau.
0: Ah bapa Jojo lah JJ Stone. Dau.
1: Oh JJ Stone.
0: Dau JJ Stone betul JJ papa sanang ginawa diti JJ papa sanang ginawa diti biasalah jarang-jarang setemu tu kok
1: nangis sekarang baru jomo okey
0: lah priak kau reaktif dia.
1: Sekelon
0: mau amun kamu ngendak bertiru tak TV tu, TV sukan tu, FIFA World Cup 2026, yono ulangan antara.
1: Nyaragi peluak.
0: Ngendak kamu TV lah.
1: Buka BTV.
0: Sambil kamu muka yang jadual mau, bosok kuduk dekat angkol tu. Salam untuk bangan dinakan tak tuaran, tak kampung penimbawan kok metoku, tak kampung gentisan sepanggar barak angkol. Sian orang angkol tu bana-bana.
1: Entah sian orang ni ya. Yang penting angkol barak ni.
0: Sian mitu tak live tu, ndak tidak. Ndak tidak. Orang-orang gay tu un mitu awang sale angkol tu tidon rajami Japar sekinah wa madah wa rahmah. Dinakan ti noi nasuha. Kenangan.
1: Sana lagi tatin.
0: Dak tin Emma ramailah.
1: Iko ah, terima kasih bagan dinakan semua yang senyoso nutan kiti. Oh, kinanto pula no mejap. Japatan dok
0: dekat. Yin jadual mau.
1: Oh, inantus yok me.
0: Iya ne.
1: Nah.
0: Wow, busun. Busun lah.
1: Okey lah. Nanti jadual siaran langsung perlawanan pusingan 32 Piala Dunia FIFA 2026. Laulasa untuk mau ngambun di Nagana. Jam dah aku dok. Okey, boleh tertakut orang negara ni.
0: Okey.
1: Jam 1 sensaung, 1 pagi tu ya.
0: Brazil. 1 tengah bangi kang lah. Pukul 1.
1: Brazil engkau Japan.
0: Okey. Wah. Ian kau.
1: Mesti dia kena Japan sebab pasti aku.
0: Kau. Aku Brazil lah.
1: Sebab kau ingin Japan kan kau?
0: Ya, aku ingin kau. Asyik. Wassalamualaikum. Terasa encer.
1: Yang kita bercerita tentaran, konti gitu.
0: Wassalamualaikum encer. Asyik.
1: Ni, I know.
0: Aku kau minat kena Ultraman.
1: Inan tu boleh bangun lah, boleh pungkau lah pada jamu ah. Lepas saya kedua jam 4 terlumpur sensaung. Germany kau Paraguay.
0: Aku Paraguay lah. Paraguay
1: kau, okey aku Germany lah. Ndak tisen mana ngah, mau konti ya.
0: Bah, sin kalah melanjak mangan. Okey.
1: Okey. Okey. Okay. Jam siam sensaung mau ni Netherlands ke Morocco.
0: Aku Morocco.
1: Ajinomoto mio berani.
0: Ajinomoto nak buli kau lupak.
1: Lupak yen.
0: Lupak tikok.
1: Butak.
0: Butak.
1: Okey.
0: Amun telah pun kau mangan Ajinomoto kok butak tikok.
1: Banak ke? Dongkonat ni.
0: Amun tak sot. Ni ya barak gay.
1: Kok gay sih kok. Aku di Jasmine barak ni. Kau di Jasmine?
0: Oh, nak buli. Aku jom ampun. Nak buli. Sian pun nak buli ngendok aku sebab aku jom ampun.
1: Wow, sian jom ya sah?
0: Undiam live tu.
1: Wow. Tak pernah aku
0: dengar. Dong. Kang tegegak kau.
1: Tegak gitu kok. Okey. So tadi yang sudah sekejap lagi dia akan 426 noko. I know City Mara AC untuk mau ampun sekelon eh. Yeah. Okey, setupak kita.
0: Setupak ah?
1: Setupak.
0: Ih, dau je
1: okey. Okey. Okey. Kau yang si? Aku Jepun.
0: Brazil.
1: Okey. Amun manang Jepun mau, belanja nak aku.
0: Ish.
1: Oh. Show.
0: Okey. Amun Jepun
1: kalah.
0: Brazil manang, kau konti mau.
1: Okey, boleh.
0: Mana? Okay, on?
1: On
0: tak on?
1: On? Pasangin lagu
0: eh. Bana-bana tau.
1: Pasangin lagu eh.
0: Aku sabarlah.
1: Lagi-lagi sini eh.
0: Tekan tu lah.
1: Enggak aku tu.
0: Tekan ni boleh, dia boleh.
1: Aina tu kita ke.
0: Sian.
1: Dolman.
0: Salah. Isyak dua telur. Dinakan. Lagu tu. Kasih sampai matai. Lagu Idham. Lagu bau antara lagu bau tu.
1: Banas.
0: Jadi amun kam ingin sama-sama ngerso pian pedi ni lagu tu. Uish. Sama-sama kita kepedian.
1: Okey, sama-sama kali ti.
0: Siaran sama.
1: Ala banas.

0: Ya dinakan kasih ti kasih sampai matai. Kasih ti kasih sampai matai. Kasih ti kasih sampai matai. Teresoku dia matainu masih ben rasa cinta ti.
1: Terus aku tarian di sini men.
0: Ne uli lah bentarian ne.
1: Kau aku ngendak tarian ngendak kita live. Okeylah, terima kasih untuk mengenalkan Semimon. Sorry, Bi. Yang abar.
0: Enggak.
1: Oh, nendak.
0: Alah, bana. Yang abar. Jom. Semoga.
1: Jom. Alah, bana. Saya rasa.
0: Alah, bana.
1: Habis lagi dia kata, alah, bana.
0: Alah, bana. Alah, bana. Yang abar, Abang Sony. Oh. Sihat selalu, bang.
1: Kau, terima kasih. Oh, pension ya, Mi. Ih, ramai pula kita yang pun DJ pension, kau.
0: Ramai. Gam-gam. Dikau mengembanan kiti kok. Begini kan kiti mitu. Toto mitu mitu. Toto mitu.
1: Dong guna.
0: Sana sinong ipat.
1: Ui tuan benanak masih eh.
0: Kok aku ramai kang. Sepulimo je lah. Sepulimo air kang. Sepulimo.
1: Yuh.
0: Ini.
1: Dikit banak.
0: Sepudelah lima denda.
1: Ui.
0: Ingatlah. Sepudenda lima delah lah.
1: Kok.
0: Sebab. Yang norong dan lah kok.
1: Semimon ben bu.
0: In

0: Maksudnya?
1: Pusing.
0: Pusing. Eh, kau tu.
1: Kau pusing.
0: Sampai ngedarak mau aku tito oleh no.
1: Tahu.
0: Astagfirullahaladzim. Tegak aku.
1: Sedang anak sampai 46 kau.
0: Kau?
1: Kau.
0: Berano aku Hindu pusing.
1: Kalau aku Hindu.
0: Okay, Zee.
1: Okay lah. Okay.
0: Kakak bertukar salam.
1: Okay, saya ingin bertukar salam. Ini kan sepatutnya minta salam minta kamu up tu.
0: Dedek minta nombor kami 0347-4700 Pitu wow. Yang sedang ngendak live tu dong. Lepas tap-tap screen. Share-share lagi.
1: Meragang bana eh. Kirim okay. Salam Maranita Seisek tapi FM.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nyau salam lah.
1: Terus nak sambil
0: sambil kayau-kayau.
1: Okey. Bagaimana? 4.35 minit.
0: Okey, salam taras ni Zee. Allah lang kau bana salam tu.
1: Ngambanang kami.
0: Alah.
1: Okey, terusin.
0: Okey, begitu ah. Nakalai gambana bana bangan dinakan. Assalamualaikum, selamat kemab, selamat berkonti. Bapak Dino nang berungis tuaran. Matuko salam, tak semiwan anak-anak dinakan. Minggu jo gai temban. Dinakan ku Bapak Lee, Bapak Rainbow, Bapak Aber, Komo, Tok Janggut, Datuk Tembirang, Mac Tyson, MD Kumis, aha. Bapak Daud, Bapak Lan, Abang Saiman, Waris, Iyang, Bapak Ilam, Jomo Lemok. Jomo begak. Banyak perlu po tak semimon keluarga ku tak kampung berungis. Wow. Tabangan anak-anak dinakan anung rati tak aku campas selamat kemuap. Jo tak gas mimon. Dikau pantun pebiak ku tak gai.
1: Yen.
0: Ngantuk moto pelimpang tak bangku. Alap terso ambus beriu. Tak semimon anak-anak dinakan ku. Yen abar bibetiu.
1: Gak yo amun muat kok mi memang.
0: Di kau pantun lagi Bapak Jojo. Bapak Dino di kau pantun lagi baru ngam. Di kau pantun lagi,
1: Terima kasih nak kentang Mimi lah, itu pan barat ni. Assalamualaikum Jazmi kok di Jazzy. Selamat kemuap. Selamat kemuap Dina kan yang mengendak kita tiru dulu kata live tu. Terima kasih nak Barbi. Follow the Dau. Senyap by follow the Dau.
0: Follow. Un butang jatah kok follow link ni. Follow.
1: Yen barat mojini tu. Send clap barat ni.
0: Bertepuk tangan, clap kok. Oh. Bertepuk jangan segan.
1: Terima kasih ya Kari Ayam
0: ah. Okay, itu lagi maku lagu barat ni.
1: Yang barat ni.
0: Maku lagu jo.
1: Okay, Kang torong kita masang ah. Udah gimana mi?
0: Tak masa tu jodoh. Jadi dong lupa untuk terus muan salam bi tak nombor kami 0347-4700-7 ataupun boleh muan salam itu. Penembak bintang. Assalamualaikum DJ Easy. Easy come easy go.
1: Sen suka salah bandai nantu. Oh, nantu yang anu eh. Ayan besi ya kok?
0: Penembak bintang. You know easy come easy go tu macam lauron lagu.
1: Lagu kok easy come easy go.
0: Easy come easy go. What's the weather here? What's the weather me? Human
1: have no. Ini kan kau tidak pernah malu.
0: Tapi yo kok, ego.
1: Yo ne. Berat minyan.
0: Assalamualaikum, selamat kemuap dinakanku Jiko Azmi.
1: Betul ya begale.
0: You tala aku nak pinau krede.
1: Wah, pinau nak krede mi coba mi.
0: Amun aku teruak eating ya aku krede. Macam tertojok. Eating bagi kau krede no. Macam ouch lingkupan.
1: I need to get next. Okay. Terima kasih Kama. Okay. Sehijau daun barang. Assalamualaikum DJ Ming. Kau DJ Z. I datang ini nampak kutu nganga lagi makan ti.
0: Kau tu mekepunan jomo. Amun kang kami peluak kau kikit.
1: Kikit yang
0: tebu pian.
1: Tebu ai. Dok an.
0: Ya rasuku mi, ai lupo nu no. Ya,
1: kredit.
0: Ai lupo nu kau kredit. Niak lupo lah. Eh nu boy mekelum. Siaran sama.
1: Wes, men. Tapi pada mana aku? Mana sok kau kredit berak gay aku.
0: Ya.
1: Aku kredit apa terhati gay.
0: Yalah, ling jomo dau wong tahun no, biangin do.
1: Wong tahun no mi teme?
0: Ya, teme aku dompu.
1: Betiru?
0: Dompu, wow.
1: Dia ada betah?
0: Nek no betah.
1: Kawin. Yo, boleh 10 orang anak berani sih.
0: Ya, amin. Uno. Tak masa tu boni 5 orang lah.
1: Mau kerja mana sampai mi? Makelum ni kok?
0: Alhamdulillah no. Momon gay mo. Minggoling no.
1: Minggol.
0: Sangkir.
1: Kena lah kalau anime.
0: In siga orang yang buat-buat eh.
1: Buat-buat yen.
0: Tinau boyo mio eh. Yen ni orang ni. Terhati bika dina kan. Enggak duk galap. Untek yo macam yo memang binatang lah tapi
1: oh. Anu. Yen siga. Yen siga Melayu ni.
0: In sama ni.
1: Melayu ni. Dongor.
0: Enggak duk milo.
1: Milo eh. Dongor milo anu eh. Iya. Milo yang cigo?
0: Milo no dia buat eh.
1: Dongor.
0: Yo. Oh, pika. Dongor.
1: Aha, okey.
0: Enggak dugong ka? Main kami undugong tau, menggunding.
1: Oh, milo musang.
0: Menggunding ben dugong tau.
1: Kau kelingo pampar we go.
0: Aku duyung.
1: Oh,
0: kau dugong. Dugong lah dugong main dia buat. Dia buat benar-benar dugong, benar. Amonia kami kok au ini.
1: Semua.
0: Lebih kurang lah.
1: Dugong kau jadian ni.
0: Kadang-kadang kau. Milo musang.
1: Betul kita ngerti Milo is musang.
0: Amun lipo.
1: Yen?
0: Lipo.
1: Sodon ni.
0: Lipo.
1: Yen ke lipo?
0: Yo di Milo lah. Lipo Milo Sio Uno.
1: Adi berani pula eh?
0: Siari keban siari kesan lah sian.
1: Hah? Senjari ni.
0: Uno.
1: Barat aku kelok.
0: Kelok yo pan. Ih kelok dong tatin. Ben orang jomo kelok main kami.
1: Jadi esi di bagi eh?
0: Nyawun.
1: Suang dan bilang.
0: Enggak un jomo orang ni Uno.
1: Uno. Un.
0: Uno. Okay, un. Nyonak. Nyawun. Unna un nyonna nyon ah
1: ala kelempok
0: kelempok tu kelempopok tu di dalam sin dinakan ni kelembubut
1: gay kok kelembambang ka
0: kelembambangnya sioko ke mana mana syari ke mana nak kelembubut
1: mi ai ada malah aku.
0: Alah, nak bersoyo tak easy tu. Susah mana soyo easy tu. Un ko, orang ni gelimbubut ko.
1: Okey.
0: Cuba kamu komen.
1: Minggu tu kan ni selalu? Minggu tu kan ni selalu?
0: Diam pon-pon kayu. Ekstra sini warna ni kan? Sekelat-sekelat darak. Mana ko? Boleh kau ngita? Ya, sekelat-sekelat darak. Ini mesti kau ni amun yang ngeket eh. Nah, dia nak kan kelim popok kok kelim papa. Aino tengah-tengah mana? Pau gay anga.
1: Wei aino.
0: Kelim papa eh. Kelim papa itu rajin warna ni kan. Yo darak-darak meras. Amun kau ngito yo kok bagi moto no. Amun kau ngendak yo bagi moto no. Balik-balik kau melai-lai moto no.
1: Meras pada se.
0: Sebab yo pandai bagi.
1: Hampir.
0: Mana yang pernah niup niup motor? Mana?
1: Tadi no kau, amun bu emo yo.
0: Tadi no, pinling kelim papa tu. Amun yang mangan makanan kau.
1: Azmi.
0: Mana kang kau memia ni? Mana? Di kau dinakan ni mengkali itu? Mana kan ya? Cuba kau memia. Kelim papa orang ni. Yo darak meras. Amun kau ngito yo. Pelai-pelai bi motor bi. Cuba yo pandai. Pada bu rumah anu.
1: Kusap tomat sepe.
0: Ya sebab yo tu jenis yang nyon impon. Yo bentaring yo.
1: Ayo.
0: Bila yo mangan skrim. Bila yo mangan skrim kok. Wing ni. Mana kan ya? Mana kok? Jomo yang kok boy-boy ngito yo ngerati eh.
1: Anu ala stres yo monomi, ay ala no stres guys. Pandai kemek buat ni sambil bonton.
0: Nah. Okay, kok buat ni kok. Buat ni bukan kok kok motor ni. Astagfirullahalazim. Amun awal sin song kok pandai unni dembilak no. Eh kadang-kadang jomo lang lak. Tergegak. Okay. Yo, akan aku buas tapi yo sedih. Mbak ni ndak aku makanan ni. Tapi motor ni ngelontot-lontot dengan ndak kau. Astagfirullahalazim kau tu lucu tak dinakan.
1: Ayo, sembang santai. Cikgu. Ayo, tak ngantuk kami.
0: Ngalak kau ngantuk ke? Alhamdulillah. Harap-harap tibong di nak kanti yang kali itu anu lah.
1: Ba nak pelontot pasang ngedak bulu dia agak aku tu berdiru tu. Sebelum mengantuk kok.
0: Aku niat boy-boy lah pelontot ngedak bulu. Jarang aku ngedak jom. Ngedak bulu ke mata ni. Pelelok. Pelelok niat turi. Pelelok aku pasang pun diam okay. Amun kau ngintau ya kok. Makin kau pusikot makin ni petiga okay. Amun pelontot tu okay. Office hour okay. Contoh. Contoh.
1: Busui.
0: Okay lah. Kamu tu niat paham tak? Sebab kamu tu naik boy-boy ngintau kelim papak.
1: Dok suduin.
0: Okay lah.
1: Kayak kan ngambil meluar.
0: Cuba pemain bi kelim papak. Tak Melayu ni eh. Yo.
1: Asmi ayin weh. Dan mu eh tu eh.
0: Kelawar antik. Bana dong kau tito. Bana-bana mun kau ngintau kelim papak tu ah.
1: Adi berani kau kelim bambang ah.
0: Kelim bambang, kelim bubut. Kayak-kayak eh.
1: Susah aku tu jadi cikgu nda aku tau mi.
0: Memang aku nak minat jadi cikgu. Macam Tito je peranak lek aku.
1: Okey, pusin.
0: Okey, ngakak kiti Tito di lucu bana kam. Nek terusoh pukul 5 ning ni.
1: Oh, jom buka poso taruh sini eh.
0: Ya, buka poso kau menggrip. Ni jom buka poso asar. Minggu ke barat kiti tu tak anu merokok.
1: Merokok tengah sekelon. Eh nyak, Panama eh kau England kok.
0: Panama kau England. Inan tu ulangan.
1: Oh, inan tu ulangan. Amkum ngendak nyak boy sempat ngendak debui eh ngendakkan balik ulangan ni tak sukan plus.
0: Ya, antara Panama kau England. Blood. Panama tu macam orang lagu. Shele anten. Meni nanani Panama. He shele tahu?
1: Macam bosok kami mendak.
0: Iya, sebab aku boy momen tu aku tu niat bercerita mu niat boy temuku. Aku ni akan cerita mu niat boy adopku. Momen yang terso aku tiru tu, yang bara aku cerita aku tu momen boy adopku.
1: Engkau kau pengadop ni.
0: Tema aku ngok kampung lah. Tema lan-lan kau kelim papa aku. Tema yo makai olos. Sanang lek kami pak sanang lek kami remangi kelim papak saya tino kelim papak kadang-kadang temban butikok ni mau membeli awak kami tekono butikok ngai butikok
1: mesuang gunding kan eh bayo dop ni barat ni
0: mesuang gunding jangan kelim papak kelim buk
1: ni okay sejam ni mau seberita kau mau seberita.
0: Sebetah. Ah, memang kami betah no.
1: Si iko negara-negara yang orang di Panama.
0: Kau tu noal kah marah? Ni kami paham yang barat no. Kau tu noal kami kah maran kami.
1: Tahu yang Panama. Dong mau kang belagu lagi Azmi balik.
0: Un lagu eh shele oh neke neme anset ne.
1: Bayang tak merakam jombot yang membuat bagai je. Buat ni anu barrel eh.
0: Barang yang bana.
1: Bana.
0: Aku ni akan betul-betul namun pukul-pukul yang niak bana. Abang niak bana, niak bully senior.
1: Okay. Sadar.
0: Bully teruat danda para paradik.
1: Sadar. Okay. Yang jam pelanan betul terima kasih. Yang mudahkan malap-malap set-set tu selalu.
0: Nah, amun Tito berhenti sedilan kajap. Eh, Tito. Amun ngantuk.
1: Ini kan Tito berhenti sedilan.
0: Mana tahu. Nek tentang ni anu steering kok. Tito aku lihat Azmi tu tahu ni. Tito akan mulai sendakan. Eh, pu tahu aw. Nah. Eh, un tahu jom nek tekong melan kereta mekala kita. Tito.

0: Ha, Un, Un, kadang-kadang amunia terlalu makalah kita kok ia pandai tidur di diri ni. Sampai berumah kok. Ling dia ling ini kau bang. Tidur bana si aku lihat DJ Azmi lucu bana. Sampai salat rumah aku salat, sampai salat rumah aku ling ni. Ya Allah. Yalah mun jomo kau.
1: Ah, jomo ras barat gay.
0: Yalah. Kok kadang-kadang begay gay pandai pandai tidur-tidur gay diri sebab senang atai. Kita itu baik ni nyon sin, yang penting bahagia. Mana? Barak ge sin ni no segala-gala ni, niak. Ah. Niak, niak. Walaupun sin iko bahagia niak terbeli jomo. Kadang-kadang sin iko niak bahagia. Kadang-kadang yang nyon sin ni lebih bahagia dari jomo bensin. Jadi dong sekali-kali dong lah sekali-kali nyon sin. Yang pembeli kerupuk papadom.
1: Papadom. Ha. Tapi mau nyansin ke pedi tekok pandi jaya barak gai.
0: Bana, bana, terhati ku faham. Tapi pesawai jauh kita tak rezeki Allah. Kadang-kadang rezeki jomo tu bensin. Tapi umur ni tapi kadang-kadang kita yang nyon sin tu umur ti betah. Kok
1: ya pergi.
0: Kelem papa. Kelem papa. Eh no, masing-masing kita kok anu ujian ti. Masing-masing kok kita kok rezeki ti. Dong no kita sekali-kali manding barak anak sokoyut ta.
1: Pilih
0: ni betul tu. Telon ku dah boleh ilau ku.
1: Okeylah, alah tak boleh potong ku.
0: Tito bana kak dik sambil mapi tak dapur. Ai tunuk ding guring.
1: Nami kau kawan pun pasal eh. Sampai ding guring je mau beli tunuk. Jogo.
0: Alah kak Muna.
1: Agak kau pelumpat tu diri.
0: Guring balik kak Muna, guring balik. Dinden tak using jauh tunuk eh kak Muna. Maaf lah kak Muna dah. Aku boleh marah nak aku. Bayangin, jomo yang mapi tunuk ding leti. Yang melan kerita. Yang melan kerita eh pian. Bayangin dok. Yang penting jomo bahagia.
1: Oh no.
0: Hah?
1: Translator.
0: Yang penting jomo bahagia. Kau mana? Bahagia kah kami yang mengkali kau ngendak live tu? Bahagia kah? Cuba kamu ngomen dok bahagia.
1: Bahagia kah Adinda Sweet?
0: Eh, sweet bana.
1: Salam.
0: Bahagia kan niak? Bahagia. Cuba kamu ngomen dok. Bana-bana kah kamu bahagia atau niak?
1: Bahagia kam... baradiki.
0: Oh, bahagia. Dangan duangan lagi, duangan lagi marak bahagia.
1: Ben marak bahagia.
0: Dah ke, dangan lagi.
1: Udah ke? Nak kamu kawan kau Azmi.
0: Dangan lagi bahagia. Dengar. Saat yang bahagia datang sekejap saja. Barak lagu Eko.
1: Wah, ya bahagia barak pun Azmi betiro. Lagi. Seminit lagi, Mi. Nya sadar?
0: Nya tersadar ti. Begino lumpan. Kiti rumah, kiti luman kok nak tersadar ti bahawa umur itu makin bertambah makin tambah. Jadi iko-iko nomuat kelapan tak jomo, alap-alap tak jomo, bertutur alap-alap tak jomo, kau pun fikir alap-alap pasal jomo.
1: Bagi bana aku mekale barat ni. Amun aku smok dom ngaku pitu aku sebab mi itu bagi amun kalau lagu sama. Bahagia
0: bana. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kam bahagia kami bahagia. Kam susah atai kami pun susah atai. Tapi kau.
1: Ngapain nak bernapas sebenarnya Mami? Mami ya feeling
0: aku ngendok mood deh.
1: Amna aku minta engke ya mana-mana tahu unun link lagu lego.
0: Tapi kau.
1: Okey, din. Music ni peduin dikit. Okey.
0: Tapi kau. Yalah. Kadang-kadang
1: boleh ke masa dia bawa minta semua-semua berita
0: kadang-kadang kita itu beragam-beragam pan kok tapi ini aku betul-betul berkok DJ Romzi macam DJ Romzi hello guys ini aku berciro tak kademangan tu. Yo ampun so cukup mamis. Ih. Siaklah DJ Romzi. Amunun masa nudo kita tak DJ Romzi.
1: Pinggau kita.
0: Manganlah.
1: Masalah ni nyak kita tengok mangan.
0: Ngini.
1: Boleh mangan dikit sebut terus tu ke.
0: Eh kau.
1: No.
0: Kita kok sopan.
1: Kau.
0: Anak tiung-tiung juga.
1: Eh ha.
0: Mana nak sama. Dengan tenggiri. Iyalah kok masing-masing kita kok. Ih ulangin. Okey lah dinakan. Terima kasih lah. Beragam-beragam kita ke muap tu ha. Nah dong ni nak dong ndok atai. Okey. Dong ndok atai. Yang tu
1: tegak betong ku mekali betiru tu. Bagi aja dijo biar pengerembun.
0: Ngeremun, ngeremun tu pian sigo ah.
1: Tapi ngeremun tu sengsara banar ro ni. Ngatar me lagi me.
0: Banin tu aku buek datai me. Buek datai ba. Amun ni apa ni kale? Ni kam kale ka buek datai do.
1: Me. Ayo, berita.
0: Ni mana-mana. Mana-mana amun amun kita ngeremun. Yalah yalah. Amun kita ngeremun bagi ke. Amun ni lagi kau pindah kali. Tong tong tong tong angkat tang tak nomi ja. Ni akan kalah kabar aku tu. Aku tu ingin nginum buat. Sembungan ni boleh. Dela amun sehat sihat bana tapi amun sakit.
1: Nasi ngeremun eh.
0: Sakit bana. Aine dempengol teringo ko. Main akan pekali bilagu tu. Lagu yen na.
1: Yang ada dalam playlist eh.
0: Iko bana.
1: Pesangin di kau eh.
0: Sekejap lah.
1: Sekejap lah. Jam 5 kita kali abar-abar di Melata. Dina kena. Lepas sebab tina bungkang. Menek-menek lagu. Tak torong siaran. Dia bagi kemop tu 20 siam Jun pula 2026.
0: Okay, kita makan lagu tu. Bye.

0: Tajuk-tajuk abar ke waktu. Bok diesel nyarun izin dengan dela teruak denda RM10,000. Eskom rot pedaras kuasaan resort Aram tak sempurna. Assalamualaikum kok salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Optiris 0.4 bersepadu dengan dela teruak dandak RM10,000 oleh Mahkamah Seksyen Kota Kinabalu berjungakun salak melan urus niaga selan disel nyarun lisin anusah. Hukuman penetrua oleh Hakim Hurman Hussein terhadap teruak tudu umuran 36 tahun anu teruak dakwa nutan peraturan-peraturan kawalan bekalan sepusiam 74 anu binongso bersama ongkau akta kawalan bekalan sepusiam 60 dikau. Dia membuat pemaraan pengarah Kementerian Dalam Negeri Kok Kos Sara Hidup KPDN Sabah Syaril Nizam Sahadin Mara kes tebian ruak kesan narusan obstiris 4.0 bersepadu lepuk polis marin anu melan pemeriksaan tatungan parking lan tugu Kota Kinabalu tak sepusiam April limpas. Hasil pemeriksaan kok temu 126 liter selan diesel dia mentangki IBC tak bukut dembuak kereta 4WD ni. Mahkamah Nut Merintah hasil bawakan diesel dijumlah lebih RM774 engkau barang anu teruak sitah teruak lucut hak tak kerajaan Malaysia. Sementara kereta tebiak ni didian balik tak jompo tak jomo ampun kereta. Optiris 4.0 bersepadu anu nimponan tak sepuh 6 Mac 2026 ngeropikak paling alap untuk nobon ketirisan kok penyeludupan barang kawalan engkau subsidi khususnya selan petrol RON 95 kok diesel. Eastern Sabah Security Command Eskom bersama sepusiam agensi pedaras kuasaan sendiri miko usaha nobon tungan peranginan kok tungan temban haram tak pantai timur Sabah. Komander Eskom Dato' Victor Sanjos Mara hasil operasi mengkulik di bagian tungan nyarun lisin penesuan ampun lisin iono jomo asing terutama ni nang China anu makai pertemban tempatan sebagai proksi. Dato' Victor Mara bagi boi jong rasmian sesi libat urus Eskom bersama pengusaha tungan peranginan kok tungan temban tak sempurna. Selain engkau programnya Datuk Victor mentelak engkau tujuan pelangah penutan undang-undang engkau merot kerjasama diam aspek keselamatan industri kok pelancongan. Diam perarian anu somo Eskom nutmuan amaran cross tak enggok-enggok agensi pelancongan anu teruak kesan neluduk pelancong taklah dembila nang lan anu niasah. Tindakan tegas akan nindok nutan tak akta immigration. Sementara bangan jomo pinaku selajur mentekau paparan diam nobon kegiatannya. Tebos jo kekurangan kapasiti penjanaan diam sistem grid lat Sabah Electricity Betiru melan catuan bekalan elektrik engkau nutan jadual tak denangai tungan tak seluruh lat diam dembuak pemaraan tak Kota Kinabalu. Sabah Electricity mentelak perarian ne ngempon nang kesawan tak platform gas pesisir Petronas anu ngebab bekalan gas tak denangai penjana kuasa bebas ngebut pengurangan kapasiti penjanaan elektrik. Angkuai catuan bekalan elektrik binuat dia metongan kestabilan sistem grid sementara kerja pemalapan kapasiti penjanaan pinelan. Pengguna nintoman ando mengkolek pabaran paling bau selantungan tebiak narusan Facebook Sabah Electricity K-Line entawa ngubung talian 35444.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Datuk Zainuddin Aman Dembang itu ngempon tugas sebagai setiausaha perintah alat SKN Sabah anu bau tak menara Kinabalu. Beliau tekuk kira-kira pukul 7:50 saung sebelum ngerakam ketekuan posok kok senampang anu alap lek barisan pegawai kuanan perintah alat. Tak lau bok-bok petugas, Datuk Zainuddin nut merun sesi ramah mesra bersama pekerja, lintaran khas tak pejabat engkau ngemprungusi mesyuarat bersama bangan pekerja. Perhatikan beliau penyedara kuasa Dembang itu 20 siam Jun menggantian Datuk Seri Panglima Safar Untung anu ngambisan perkhidmatan yang anu engkau wajib bersarah tak lau ahad. Datuk Safar ngentan jawatan SKN nang 2010 siam. Usaha mikro bekanan lak talatu akan penetagap narusan kerjasama lebih erat antara perintah ko hospital. Ketua Setiausaha Politik tak Ketua Menteri Datuk Azrul Ibrahim Mara pukni merun libat urus engkau perintah lat dia meneliti mekanisme kerjasama anustut engkau ni. Sabah perlu lebih 100,000 unit lak dan tahun mensempan masih sebunda engkau kekurangan kira-kira 25,000 unit lak. Engkau pan bangan jomos negina tarus pebundak sebagai penderma untuk matuangan bekanan lak sentiasa cukup. Dia menuan keperluan petene anu perlu tak transfusi lak. Penambah alapan mekanisme budi diesel anu penedaras kuasa Laur Batu sinampang alap lek petemban talato. Dedangai pengguna bersendirian anu tenemuan lek RTM tak kota Kinabalu. Engkau pemaraan PKI Mesanang Bangan Jomo mekerso subsidi diesel engkau skala bersasar. Antara ini McNeil Tibin anu berharap pemelanan budi diesel tarus pina kemas seposok nu nambah rego tabangan dok lebih iko Jomo anu engkau pengkuluan tenak kulit mekerso ke alapan ni. Ngempon dikau Julai itu warga negara anu layak akan mekerso rego diesel engkau subsidi RM2.10 lajuran program budi madani diesel budi diesel engkau khas kelayakan asas 200 liter ndangan. Siko Datus 40 kau jemaah haji Sabah selamat teko tak lapangan lemiang antarabangsa kota Kinabalu kira-kira pukul 7:54 songom sini. Rombongan menik pelemiangan Malaysia Airline MH-56WAU nang lapangan lemiang antarabangsa Kuala Lumpur anu nang 60 undangan jemaah adalah kok wampu dendo. Ketekuan gai leman palap engkau tabangan petugas tabung haji Sabah. Teko jo bangan jemaah melan saringan kesihatan, pemeriksaan imigresen kok pun taklimat ringkas sebelum ngendok beg kok setemu kok keluarga. Leman jo jemaah haji Sabah mulai, nurwak ni engkau nutan peringkat kok ni jadualan pepus Dembang itu. Sukarela madani kulit jadi tungan merut kesedemboan bangan Jomo tak peringkat dia. Pemimpin Pembangunan Masyarakat Inanam Niko Unui Mara program menut negina penutan aktif petemban dedangai peringkat umur diam aktiviti kemasyarakatan. Engkau beliau negina dok penganjuran sukaneka tak peringkat kampung narusan anu enggau kulit merut hubungan kok merut semangat kebersemuan diam puk petemban. Niko tenemuan lek pengabar tak program sukaneka madani tak kampung Pomotodon Inanam. Dedangai acara anu alap bina tanding dokon ko badminton dela diam guni maaf lelai diam guni nandang bul ko mengkolek penutan anu bagi alap nang puk murak ko peranak. Dinakan sebagai penombol petukoku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Bukan diesel nyarun lesin dengan delat teruak denda RM10,000. Esko merot pedaras kuasaan resort haram tak sempurna. Begini abar abadi melat kemop tu abar di sini bes nunting le Miriam Ajim dekat section berita hewal semasa. Kau pun boleh tinerjemah le deras cincim. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam bekalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana. Ikut Bana kereta tu tahu. Engkau lagi jomo. Engkau lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadap.
1: Nelarang maka lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nendak, kau boleh senaman oleh pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lain kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.
2: Terima kasih kerana muan lantar kenderaan kecemasan. Tindakan mungkin ai berjaya nelamat nyawa jomo lain.
3: Aku akan masang tali pinggang keledar sebelum aku luman. Nesan pan sikot, amun run penumpang sendiri nut, aku ni akan pusik. Ngabut nus kai, mimon makai tali pinggang keledar. Yalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi tak.

0: Okam, dong lupa mekale siaran sama ala pana. Pukul 3:06 kemua. Terima kasih.
1: Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak ala maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gaya kok mebuk isu perkauman ugama kok rojo.
2: Suruhanjaya Komunikasi Komultimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anu nyimuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itupan dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skamer kopan jenayah seksual.
3: Terima kasih sebab sentioso kale kopenut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam enam kemuap.
2: Penetuan bangan peranak ndok nia muat berkorot tu di media sosial. Dong muan kok maraan orang bana nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, orang school kok gambar tak jomo anu nia tekelo. Dong muka email nang jomo ali, dong ngenjawab yan-yan message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar ko status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ati jomo. Run masa ni, sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntuk sekot tak anak-anak tei. Bersama ngendok manfaat nang kemudahan internet. Sarak makai internet untuk bangan peranak. Perlu ngerti sarak bau teknologi kok media sosial, kopan sarak-sarak keselamatan. Senok bangan peranak makai sepenuh ni kuasa internet untuk mendok kok mengkolek kealapan kopan nabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkot laman web anu boleh nenda konya boleh. Makai perisian terhad ko sarak-sarak keselamatan. Somonu, kolek kealapan nang kemudahan internet.
0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.

0: tinau. Dong kem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Lido RTM. Klik Penek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dukung biasa Sabah Bi FM. Siaran sama Nimpon dekat pukul telu. Ngabut 6 kemam.
1: Siaran sama
2: Ala Bana.
3: Ya, siaran sama Ala Bana Zih.
4: Terima kasih dah kan kakak-kakak bersama kau. Kita dembangi kemuap tu. Biz on 80. Dembangi kemuap tu untuk 20 siam Jun 2026. You know, berdagang secara online. Kita pun boleh muat dagang dokon jadi dropship-dropship barang jomo kah kau. Yeah. Jadi agent kah. Jadi
3: contoh
4: kau,
3: ni?
4: Contoh ni bangan tudung.
3: Wow, bagai macam kau. Easy kau. Uh-huh. Peminat-peminat tudung. Ngurung-ngurung.
4: Kau. Amkau yang ingin sin sebenarnya ni boleh je kau muat bagai je. Kau meminat jomo berdagang tau. Unjung membeli. Paku no lekat me. Baru gue ngeden pengen. Kulit lah kau komisen ni dikit. Antara lah selingan-selingan ni dikit-dikit. Ya, jadi mana tahu kalau jadi idea.
3: Idea untuk kami yang Ling Jomo pikir-pikir lagi iyan ka pina dagang tu iyan lagi binuat time-time masa suti tu iyan lagi pikiran ti untuk kulit sin tu kau.
4: Bana-bana
3: ini kau Ling.
4: Jadi mana tahu kalau kau unjun rezeki dekat me kau hanya peniko sedikit panasi dia.
3: Asi Ling Jomo muat berjenama dulu diri. Kau selalu mungkin ben tekup menjata, ben skap sedio. Mungkin kau boleh terus nutup pengen emas. Kau kadang-kadang kau kita mesti menjaga kesihatan. Jadi muat kau tudung yang terus ben emas bagi nombor urung. Muatau je tu kita.
4: Belok-belok jadi musim ini COVID tarik
3: kau. Ya. Jadi, sikap pembawaan pan ni ya. Salah. Tapi Ling Jomo 2 minit lagi.
4: 2 minit lagi.
3: Ling Jomo
4: kau.
3: Nyak salah nubak. Nyak salah nubak. Nerain.
4: Nerain. Ha. Jadi yang pertama kasih semangat dinakan yang bersama kau kita bagi kemuap tu lekat sini. Lagi ngabut no berdiri tu kau. Makumap kita yang menun peluak pokor-pokor yang alat terus habis.
3: Ya. Penetio-tio-tio. Mungkin kami terlampau beragam sini.
4: Sangat kami mungkin... yang boleh duangan. Namun kami duangan macam
3: susah. Mana-mana. Beragam
4: je. Beragam
3: je. Jadi dong ngendok atai dinakan. Nah.
4: Dong ngendok atai. Yang sanang atai alhamdulillah lah.
3: Yang sanang atai syukur. Tapi yang depan nyaun. Nyaun sebana-bana ni emomon beragam-beragam jo.
4: Aha, begitu no kami. Beragam nya lu mampu beragam
3: depan ya. Ni dong terlampau, dong terlampau serius jo. Dong terlampau ngendok atas sebab kami memang beragam-beragam untuk kam.
4: Ko. Mantau hujan ni intam-intam kang?
3: Ni intam-intam kang.
4: Okeylah.
3: Bana.
4: Bana kelempapak no ko.
3: Kelempapak tu
4: Ziz dong sudin ni. Mulai no kiki. Dong mulai cerita ulang lagi lagu medang ya kau lah setempat.
3: Link ni kok. Okey. Jom buat lagu sebagai penombol siaran. Bandang kami ke mengkok lagu tu. Jom lupa songam tu ngendak
4: ya. Brazil sklon kok Jepun.
3: Jepun. Easy Japan. Aku Brazil. Brazil. Amun amun Brazil manang. Aku melanja mangan. Okay. Jepun amun manang, Jepun manang. Easy konti mau. Manang ni manang tetap konti lah.
4: Manang ni manang tetap konti. Niat terbiak.
3: Okey lah. Yang ni pun dong lupa untuk download RTM Klik. Tak telefon B.
4: Telefon pintar ke amun TV B jenis yang
3: smart TV. Boleh pun download B. Selain boleh ngedak bol. Iko movie-movie meh.
4: Bana. Amun kami kalah radio meh pun boleh.
3: Ya. Sabar BFM. Iko lah radio-radio.
4: Yang paling penting yang meh. Percuma jo.
3: Percuma sanang. Download B jo. Boleh ngedak B momon movie-movie. TV 1, TV 2, TV... berita 6, TV, TV okay, TV Sukan Plus.
4: Bana bana tak sigo. Jadi I know.
3: Jadi un lagi 50 minit. 50 minit. Li yang tu 50
4: minit lagi lah. 10 minit. Kau main 50 saat lah.
3: Ya. Yeah.
4: Okey, agak aku bagi jadi nakan pala-pala kau punya pelanan. Terus jangan lupa kami tak sama BFM saran sama Ala Bana.
3: Lagu tu untuk kam. Bye bye. Assalamualaikum. Setemu mau.

0: Assalamualaikum Dinakan, Nian Abad.
1: Untuk kamu, kami Pitu.
2: Dinakan, Pitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama. Alamak.
4: Maksudku sebab makale siaran bajau hiling sama. Dakit masa lagi, habal lahat siaran bajau hiling sama. Dengan hina buiti makale habal lahat siaran bajau hiling sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amil Hasan, Habalahat Sabah VFM Siaran Bajau Hiling Sama. Palkala Mustahak Habalahat Kohapiti. Mabili diesel misai lesen dengan lalani pain sangpu ngibu ringgit. Eskom mahukpat pengotkuasaan resort harama sempurna. Dengan lala ni pain sangpu ngibu ringgit he Mahkamah Sesen Kota Kinabalu bai painang akun sa magurusan mabilihan disin misai lesen sah. Hukuman pinerintahan he Hakim Hurman Husain 7 tatuna umul 36 tahun yang didakwa amek peraturan-peraturan kawalan bekalan sangpu maka 4 pitumpu maka 7 Sangpuk Makasiam Pitumpuk Makam Pati Yani Basa Magbiak Maka Akta Kawalan Bekalan Sangpuk Makasiam Onnumpuk Makasa. Pengarah Kementerian Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sabah Syahril Nizam Syahidin Bayangahaka Kes Ina Anita Abud Min Operasi Tiris 4.0 Bersepadu He Pasukan Polis Marin Yang Hinang Pemeriksaan Makosaan Paking Lan Tugu Kota Kinabalu Masangpuk Makasiam Halibulan 4 Palawai. Hasil min pemeriksaan maka bak dahatus walumpuk maka nom lita disil mariam tangki IBC mabukutan dakayu karita hea. Maka marui submarintahan hasil bilihan disil niat labi 700 pitumpuk maka 4 ringgit rui sub ayai iani sita ni laanan hak 7 pemerintah Malaysia manakala karita hea ini papole 7 rapuna abai padaptal. Ops tiris 4.0 bersepadu yang hinang sangai sangpuk maka 6 halibulan tulu 2020 maka 6 yana hali strategik pemerintah aku maka sagak katirisan maka magismagol ayai kawalan taga subsidi palegaina petrol RON siam 5 maka disir. Aston Sabah Security Command Eskom magbeak maka sangpuk maka siam agensi penguatkuasaan makan sang usaha nagak matag paghali-halian maka paninganan haram ma pantai timur Sabah. Komandan Eskom Datuk Victor Sanjus ngahaka hasil operasi makabak kasihan matagan ina animisa ai lesen ni para saya a luasan lahat rapuna lagi-lagi min China ia makai on a tempatan selaku atangga. Datuk Victor ngahaka butehe bai pain ngan resmian sesi libat urus Eskom magbeak maka pengusaha matagan paghali-halian maka paninganan mas sempurna. Datuk Victor Ruisab matalak tujuan program HA ako maka pasongan panulutan ma undang-undang Ruisab pamahogpot he magtabang mariam palkala keselamatan industri pamasialan. Eskom Ruisab ngepot-ngepotan hingga agensi pamasialan ia taabut magismagol AA amasial ni negara rambila miak jalan mbalsah. Tindakan toto sakan ninga amia akta immigration manakala baknana anisoho patui matuaan ai-ai maklumat aku maka sagak kahinang ina ani. Susulan kekurangan kapasiti penjanaan mariam sistem grid lahat Sabah Electricity butina ani malan jalan hinang catuan karan amia jadual marah kerangai kawasan masuk libut lahat. Mariam haka ia bayi pinaluas ma kota Kinabalu Sabah Electricity sendirian balikanku. Mariam haka ia bayi pinaluas ma kota Kinabalu Sabah Electricity amatalak keadaan ina ani amoon min misai patagan gaslin maluasan pasisir Petronas ia makakasau bekalan gas 7 rakarangai penjana kuasa bebas abutan makakulangan kapasiti penjanaan karan. Engkan sab jatuan karan ni hinang ako maka kila-kila sistem grid totog sementara hinang pemahapan kapasiti panjanaan tapalan jalan. Sabah Electricity Ruisab ngamuk maaf atas kamemon kahunitan ia makata lua abutan catuan sementara ni hinang. Barang pamakai ni panduan na ko kolek maklumat akan bahawa pasal hingga kawasan magmasalah. Ningat min Facebook Sabah Electricity K-Line atau nalipaunan umbul da kayu 5444. Datuk Zainuddin Aman Al-Lawi tisi nagnaan hinang na minjari satu usaha kerajaan negeri SKN Sabah ia bahau ma menara Kinabalu. Beliau takka jajahan li sag pitu 50 minit subuh si yang boho ngarakam takkana pasoda makani sampang hek barisan pegawai kuan pemerintah lahat. Malau panagnaan maghinang, Datuk Zainuddin Risab magmasra makabanan kaki tangan. Ani waw rakajab ni upis Risab magkokan musyawara magbiak makabanan maghinang menrio anna. Pelantikan beliau kot kuasa Al-Lawi TC 20 makasiam hari bulan 6 paganti min Datuk Sri Panglima Sapar Untong ia tamat perkhidmatan sabab pinsun wajib ma'alau minggu ahya atau ahad. Datuk Sapar Malutan jawatan SKN sangai min tahun 2010 makasiam.
1: Dengan hinawi tema kali habal lahat siaran bajau hinding sama.

Usaha mahagbot stok lahat malahatiti akan pinakan sang min hek magtabang labi lapat antara pemerintah lahat maka min pihak ispital. Ketua Satu Usaha Politik 7 Ketua Mantiri Datuk Azrul Ibrahim ngahaka siga makan magisun maka pemerintah lahat akok maka tulutan ai-ai napain parkala ia patak pinagtabangan. Sabah merulu labi 200,000 unit lahak dan tahun sagok masih mariam kekulangan jajahan 25,000 unit. Engkan sabah nanaan italikan menjadi penderma lahak akok maka kila-kila stok lahak sidarum maka sukupan pemenuhan keperluan aas saki hingga parulu pemindahan lahak. Pemahaman parkala nionan Budi Disil ia mekuat kuasa ma arba itu ni ta lima hab hewanan manusia malah hati-hati. Rakerangai puhu pemakai kandi ia pa ini bak RTM Kota Kinabalu mendapat halli ina ani maka pasan nang rakyat maka hampit subsidi disil antara nai Magniel Tibin asa-asa pemalan jalan Budi Disil patui pinata muas pasodna ngonopan heka bantuan akok labi heka rakyat ingga taga pendapatan nario maka hampit manfaatna. Anagna rakayu hali bulan pitu ilu warga negara ingga layak akan maka hampit harga disil taga subsidi dua pilak sangku sindalita mina program Budi Madani Disil atau Budi Disil maka had kelayakan asas 200 liter dangan. Ani ada 140 maka 10 jemaah haji Sabah selamat tataka maipot antara bangsa Kota Kinabalu jajahan lisag pitu 50 minit sanggom ribuhi. Rombongan yang meyak kapal meyang Malaysia Airlines MH8568 min airport antara bangsa Kuala Lumpurinan ia namin barang jemaah lalan nompuk maka 10 maka 80 randa. Katakan sigam hap lansalna maka nitabang he banana maghinang min tabung haji Sabah. Pagtakapain banan jamaah sigam hinang saringan kesehatan pemeriksaan immigration risab talima terakajab yang bohok ngak ruaan maka magbak maka ahli keluarga. Katulakan molek jamaah haji Sabah painutinut urusanna maka amia jadual ya pemupusna allawiti. Sukani Kamadani mampu menjadi matag pemahagpotan pagtaukupan masyarakat Bahatakmin Rehoan. Pemimpin pembangunan masyarakat Inanam Niko Unui ngahaka program ina anirisa maka paakigan pamiaan badana amin inda ginis umul meremhinang ka masyarakatan. Ngkansa beliau matak gara ako pengainangan Sukanika ma bahata kampung ni patui sabab taga upaya maka palapat silaturahim maka maujud semangat magbea-bea maka banan manusia dapat lahat. Niko ni bak pemberita ma program Sukanika Madani ma kampung Pomotodon Inanam. Inda ginis acara tamakahap nani pagatuan butna badminton paragan maram karut ngalastik maka nandang bol anu sida heka amia risab maka akigan min badan belia maka badan makanak. Pamupus habal bila sampai pabalik habal mustahak si mabili disil misai lesen dangan lalani pain sangpu ngibu ringgit. Eskom mahagpot pengot kuasaan resort harama sempurna. Betahin abalahat kopi tiba disediahan min seksyen berita ehwal semasa terjemahan abai hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: PM especially.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 konam ilo nasab pabalik. Turki ia bayu kolek umbul katulu pabalik ni pangongkaan Piala Dunia bayu 2024 tahun. Sedimin hee, Norway maka Austria risab kapaksaan nangagat ngabut 2028 tahun. Manakala negara Haiti anu ingga yang bohok panagnaan maka bea matahun sangpuk maka siam pitumpuk maka empat magbea maka Republik Demokratik Kongo risab kapaksaan ngagat 50 makaruan tahun. Ia paling makatagi negara ia mareoman bono ahia hinabuiti Irak risab pabalik meak baipain lawai 40 tahun.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Sabab kaam kami maitu.
4: Amalasik kaam.
3: Magbuha-buha.
4: Magsapalik suli.
3: Maka kaam risap.
4: Menjari amene ongka-ongka kabilahan bi.
3: Kamemon
4: masabab FM. Siaran hiling sama. Embal nasa.
5: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta darah gini panas anak dan akan ma'ay-ma'ay rupanya maka kali siaran ni link sama sarang ayah pinag sukulan nika ama anui setiap abai ama sabah VFM siaran ni link sama ko hapiti ingabut ni risag pitu inan kita mag-aban insyaAllah. Jadi murah-urahan lupain mag-sapali-sapali kita ay-ay haka-haka ay-ay maklumat mania maka ay-ay rusab pitu-pitu rusab tips-tips untuk banan keluarga salta untuk banan makan anak-anak ta anak-anak ta inabuiti o ay maingga katugtuban siga ada pinasagad da magkambuyan na maluwasan na ngabot ni magarib sanakan pale-pale matto abang yai ngabot ni magarib kita maluwasan luma niya da karangay bahana makatan na bangyayang balatao nangkis jari ay nunay sarakan ni ebot-ebotan ba na sa akan-akan ako pa ilag min magkambuyan maluwasan bang hinabu magarib sabab ena ayok sigay maglibuas maka mahaduk sadi kita puas asal sapatut na maluma saja ada paluas lagi pingga-pingga ni palibuas na magarib atau isya mintada jadi kan nasab asom pok waktu magarib maka ni isya sepenal nasarakan sebab untuk kita pahanti pahali maluma jadi rupain wa ada segenap sampuk makawalu haka-haka cuaca sapali kubut biasa nasarakan kohap itu ngabut nikah pahaluan nika sangoman itu nika paluan nah hunus gebe makalete na marakarangai kosaan mapadalaman ngabut ni sangom tu ni pahalu risab ni kakohapan keadaan cuaca bal niat tantuna sanakan jadi ni hapna sidaru ni anda labi rahulu keadaan cuaca mengli kita bilahi megara pingga-pingga mag itu pasial-pasial kah pahali-hali kah sawak marai hinabu mag-iskul makan nak batina ni marai ambal lagi niak mag-pasial pihak pitung kai halupain na niak urusan meluasan

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pasukan magbol Brazil iana da kayu-kayu na negara ia layak marem edisi Piala Dunia FIFA sangai tahun sangpu makasiam tulumpu. Iti iana pameaan na ka 20 maka tulu magsunuk-sunuk. Brazil aka heka toongan menjadi juara Piala Dunia yaitu min 5 heka na ma tahun sangpu makasiam 50 maka 8, sangpu makasiam 60 maka 2, sangpu makasiam 70, sangpu makasiam 60 maka 4, maka kapus-pusan nah matahun 2002.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Magsukul sebab makale siaran Bajau Hiling Sama.
2: Bangi ay kam a magsiga atau magniat magsiga harokin binarai-raian pangilangilahan kesehatan kalorgatam. Anak-anak ia karaddahan mahumbu siga ahea magmasala kesehatan abutan na magkohol saki songot maka lendetan kuman ma paru-paru maka talinga. Siga song maka hekaan masala panaki bahaya butna stroke talua saki jantung, ugiap atau kanser paru-paru, risab nihaka, kemungkinan ahia magbasa ala ahunit taga juriat atau anak. Nilagan siga, keluarga sehat, kaluman labi alasiga.

0: Metatapan sangpu ngibu pekak rangalau untuk anata sehat maka abadsik. Sangpu ngibu pekak rangalau magsanaman maka maglangi setogol siampu minit, magbiska setogol pitumpu minit, lumangan lawak onnom ngabut 8 kilometer, magbol setogol siampu minit. Lumangan sangpu ngibu pekak rusak maka tabang anunu 300 ngabut ni 350 kalori.
1: Magsukul sababa makale siaran Bajau Hilingsang.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah. Selamat dan salat waktu magharib di Baran Sagaronakan di belakang pantai barat. Maka bangai Baran Sagaronakan ingga-ingga saja puasa sunat Isnin. Selamat anabu pembukaan. InsyaAllah murah-murahan dan niat keberkatan. Dan untuk penentulan haram bila pantai barat terus sab pasor waktu isyak lisag pituk 50 minit sang ambak jadi song pasong nasanakan pasor dah waktu jadi enak pada apa yang kuala dah apa yang kita ketambanan nasanakan minsan pun kita magatu bang maka ai keadaan lagi-lagi nah inabu batina ani inabu yuk sigah saki piala dunia sago air pa insyaallah mudah-mudahan magaabain kahinang tabi sanakan untuk dunia maka akhirat.

0: Magsukul sa pamamagitan sa siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah sarang ya pinagsukulan ya kumin ni barang sana kan nui setia pa bay masa ba VFM sarang hiling sama tu tantuna mag suli-suli maka ko Julia Jemilasan ngabut ni risag pito na ni agi rakarang minute sarang kan jadi untuk kita ra keluarga malapat kasilasa maka mahupot ingkotan kekeluargaan sali-sali bangyay ania peluang bangania masa sarang kan ini sediahan masa palawi untuk mag kompol-kompol makabanan keluarga Mariam Luma ka ataupun paluas pingga-pingga ka magbiak-biak kamemon ako niya itu tak asah tinggah lapat na kasilasa antara keluarga jadi mag atarusap maka musim pagbol itu piala dunia itu siga nah ini harusap mahap na ini sediahan masa makabanan keluarga ngandak sali-sali pagatuan magbol hingga na miak minat amma maka onggok kalu-kalu niya onggok minat magbol sali-sali ngandak negara-negara nunika minatan siga jadi yang naikot na ni bilahin na pasong-song ni pamupus na niya tulumpu makarwa pasukan ni pusingan ni yuki magpantas tiwas jadi dua pasukan magatu sekawa amaya jadwal ini tetapan saya taraug maka song ni pusingan patui saya itu saya makaraug hena saya taraug tabah saya makaraug papeka ni pusingan nu patui lagi jadi untuk makluman di badan serakan nga minat magbol nganda magbol magbeak makabanan keluarga lius saga tuluri alawinan pagatuan untuk pusingan magpantas tiwas tulumpu makarwa nagara moon min sangum itu magbak dua nagara ahea yaitu Afrika Selatan maka Kanada jadi hingga kami natanbi nahe merasukong bina.

0: Tobor Bia Makale.
1: Kalogan kami.
0: Rakam Magsumua Makale.
1: Sabah
0: BFM. Siaran Healing Sama Mbak Nasa.
2: Banal nak kau sana kena berdua sah tapi ni bisa babi FM zera ni link sama jadi risau kena beli mampu apa mupus nak kita serahkan buat biasa bahan kedua ongkak magsuno pemalasik gam aiti maka sila samin siti rohaida maka maka tapusan si agong min siataras insyaallah dah batai pamali tah umul magbak lagi jadi bagi kambilah yang anda magbol maluma balnya sedih pemai pengandaan bi download bi RTM klik menjadi kemanganda mengga mainga insyaallah ku hapaluh ni lagi masa kita mensuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam ka tulu noyo rapamagunan takau gete noyo Sabah VFM kasalulan ragu rumurut pasti sindanganan takau monsoi.
1: Beberapa bulan yang lalu pihak Eskom bersama
0: kan sayan ararondom am tabi Malaysia Madani tano Sabah VFM kasalulan ragu murut pasukuanku ideks terasidi tano matang mantalan radisel rio kondo laisin sangulun ungkuyon tinagi suang mopor ngaribu ngaringgit Eskom namiot rapanguat kuasaan resort tinako wak balo giura sempurna. Obstiris apat titik umang bersepadu, sangulut ungkuyon tinagi suang mopor ngaribu ngaringgit rukut sesyen Kota Kinabalu, nalupus nangyau rakasalaan nantalan ra umau diesel rio kondo laisin. Hukuman pinatasan ri Hakim Hurman Hussein ra ungkuyon ragili ratu talungaporam onom ngambilor dinawa sumugut ra peraturan-peraturan kawalan bekalan 1994 onda binaca nababaya ra akta kawalan bekalan 1964 aradalom rondo pembelaan dengan mayo kementerian aradalom pagun amkos sara hidup KPDN Sabah Syaril Nizam Syahidin Mindagu kes regineo narampatan nilo mayra obstiris apat titik umang bersepadu rutim polis marin onda nambal ra pamarisan sora intok pakingan karita aralan tugu Kota Kinabalu rakamo peram sia mari bulan sila ka pat orang nak sail ampos na marisan anak atum suang matus balung peram onom ngalite umau diesel aralom tangki IBC ratinaulian rurondo karita pacuan apat luda kut niak namatas ra ampos nan talanan ra diesel na sailan tulung atus tulung peram apat ngaringgit am kukulia mosondo sinita linugut longgom am takin ra parinta Malaysia. Aliliwa karita ragili pinaruli rata tangan tojo ruk karita. Obstiris apat titik umang bersepadu ondo tinumalim pun rakamu peram onom aribulan silaka talu dong aribu dong peram onom yoginio imbuor strategik ruk parinta manalingapu rabal mampasinok rakukuleamos alungin bersubsidi mulupoyo umau bainjin petrol ron siam ngeparam limo am diesel. Eastern Sabah Security Command Eskom nababaya ramo param siam agensi penguat kuasaan napaindo rakandoi manalingapu rapusor tingangusan ambaloi pambalangan ondo tinako akbalo sora linjobon sirangon Sabah. Komander Eskom Datu Victor Sanjos Mindagu ampos rukandoi operasi nakarampot ratau ke rusan tayaran intok pangindapuan ragitilo yoginio ulun latok mulupoyo intara pamagunan kina nanampakuan ramamagun galama koson raswali inilo.
1: Sama dengan agensi penguat kuasaan sebanyak 19 agensi telah pun melaksanakan satu operasi bersepadu untuk membuat pemeriksaan dan penguat kuasaan undang-undang kepada pengusaha-pengusaha resort yang secara ilegal ini yang tidak mempunyai lesin.
0: Datu Victor Mindagu Ragitio nalupus napatalimpun rasmi rasesi libat urus Eskom nababawaya ramangindapu rapusor tingangusan ambaloi pambalangan egira sempurna. Pasal raina tangan ragili Datu Victor nambala iyo na makakuayan mapaindora gagaya raundang-undang amangirot ra uyu ralalom bal kan sayan kapuam keselamatan industri panambuluyan. Aralalom bal renaganda Eskom niak nampakara ra ati-ati agensi panambuluyan ondo marampatan mampasinok ra mananambului ra pamagunan pasambalayan mayara sailan kalo motopot mabuli matiu ra timbalos malasang sumugut ra akta immigration aliliwa ulun nasuangan niak kini tak rayus mambala koson manalingapura imbor ragitio.
2: Suno runa tutusan rasuang rupenjenaan aralom sistem grid pagun
0: Sabah Electricity Rainoti mengingkurang kapua mencatu ra lutu rukaran berjadual raku kula liliut ra titiko pagun. Ara dalam rondo bala ramam patanau ra kota Kinabalu, Sabah Electricity nambala bal ragitio sunuru platform gas lisar pesisir Petronas najajo am gitio nampa jajo bagu ra lutu rugas ra kukula punjana kuasa bebas suku nampa tutus rasuang ru punjanaan rukaran. Intoraginya mengingkurang ralutu rukaran binal kosong mengaruh ras sistem grid monsoi aliliwa kandoi mamuna rasuang rupenjenaan balon. Sabah Electricity niak nakiasi raata nak kepaganan matum kini bituru nangingkurangan ralutu ti. Ulu nasuangan mabuli maka pandai ratanau nakabagu ra intok ondo majajo mayara Facebook Sabah Electricity Care Line kapua manalipon ratalian sa 5444. Datu Zainuddin Aman ra orau raiti nampatalimpun ra kandoino koson rasetia usaha kerajaan negeri SKN Sabah ra bagu giura Menara Kinabalu. Ia nakasuku olo-olo jam ka tulu 5 ngaminit rasusuafi amrayus namparakam ra rinatangan no am inuma rubarisan tingganai mayo parinta pagun. Orau kesa nangandoi Datu Zainuddin yak nagayam ramangangandoi nanambului ra upis am naningganai rapan susunuran nababaya ramangangandoi. Nampasaukan riso tinumalimpun ra orau raiti ka dongo param siam aribulan namalit ra Datu Seri Panglima Safar Untong ondo namupus ra kaindangan intornoyo pencen wajib ra orau minggu i. Datu Safar nampagut rakandoi ragitio intor poyora 2000 moporam siam.

0: Gogot maguyum ralutu rurara rapagunti ikangon ra uyu ruparinta pagun ambaloi pakibabasan. Tingganai mambabatik politik rutingganai menteri Dato' Azrul Ibrahim Mindagu balano kulimanin mangatang rapan susunuran raparinta pagun kosan mangimumui ra uyu ondo matimpok tojo.
1: Saya akan mengadakan engagement dengan kerajaan negeri untuk melihat bagaimana usaha ini boleh dirintis supaya jabatan-jabatan kerajaan juga ya mengambil peranan untuk pastikan tabung dara ini akan dapat dipastikan mencukupi lah. Kalau perlu dibuat MOU ataupun sebarang kerjasama, insyaAllah kita akan positif ke arah itu.
0: Dato' Azrul Ibrahim, Sabah mempogogot nasailan matus ngaribu unit rara sambilor kalakat matutusan olo-olo dongoporam limo ngaribu unit rara. Intoraginya uluna suangan kini maitan matong kosong rapun derma rara kosong mangarura lutu rurara masalok maukop ngaraka tangan rumangarualan ondo matang ruangin rara. Sistem budi diesel ondo kinonsoi ampatalimpunon ra oro kataluti inuma monsoi rumah magun ra pagunti. Kukula mamagun ondo tinum ru RTM ra kota Kinabalu namaguang rabal ragitia mampakaluoi ra mamagun makasia ra subsidi diesel bersasar. Bobokono i Magnil Tibin ondo malansan ra budi diesel rayus konsoyon nakasimpung mamparuang rasuang ru indangan Mak Raginio labi masuang mamagun panganduitan boborok makasya ragon soino.
2: Bagi pendapat saya, baguslah untuk kepada orang awam yang berpendapatan rendah. Harap ditambah baik lagi, mungkin tambah lagi nilai dia lah.
0: Tumalimpun rakasa aribulan silaka tulu ti warga negara ondo matimpok kapuam layak makasya ralogo bersubsidi 2 ringgit mopor ngausen salite Maira Budi Madani Diesel, Budi Diesel, Rahat Nano, 200 ngaliter, Sangulun. Pupus Gitio Saguli Tano-Tano Matang. Mantalan ra diesel Rio Kondo Laisin, Sangulun Ungkuyon Tinagi Suang Mopor Ngaribu Ngaringgit. Eskom, Namiot ra penguat kuasaan resort Tinako Akbalo Giura Sempurna. Gini noyo pupus rutano tinandari Miriam Ajem intara section Tano Ehwal Semasa am pinalig raragumurut Risilvia Majius kan sayan ararondom am tabi Malaysia Madani.

Dan sayan ararondo marokasa raka dongo poram sia maribulan silaka onom dongaribu dongo poram onom paling konangan mangining rasaba VFM kasalulan aragumurut pasisindakanan takau monsoi. Aku I Dexter Asidi DJ Rondom Ragidio. Aboy rongan jam ti mokondo kukulai na tangan pasalulan malupus azan isyak mokondo itakaw na tangan sunggait atangon rajam ka balu ra Rondom Ramaguno. Pabukat Muslim azan isyak Rondom Ragidio jam ka tulu lima ngopor ngaminit ara Rondom. Kesalulan aragumurut tima buli ningon min gira siaran radio amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ruo titik tulu kapuam ra radio frekuensi matus am tulu titik sa amnya yuk mabuli kau maya ramon ra RTM klik. Arasna kita mkano pia bilin to rangarangan takam dan angatara bilin ilo Rondom Raraiti gira TikTok live mic kosin intori Laila Isabella kona kan sayan ara Rondom DJ paring kondangan Laila Isabella kan sayan ara Rondom.

0: mangimbolo salaka anja, paita kau sili mangimbolo tiramindagu, manganja ayu. Amon guang rulun mapilat, ginio salaka anja, ginio mangimbolo raguang, emosi, mangimbolo salaka tetandu okau nama panggol, mangimbolo aratino okau kondo guguang.
1: Rasional bal ro gaun oro rasusuaf semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia kapua Met Malaysia bal ro gaun takau reginoti kalau kukula monsoi sora pagun takau Sabah susuaf amakondo rasa mawas timpalak amnyak ganit sora kukula intok into rasusuaf ti suku rarondom ti jadi tu mojo pabukat kau amun bal ro gaun rondom raraiti sumugut niak ramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amniak rasam mawas sora titikop pamagunan takau nekasimpung niak Terengganu, Pahang, Johor, Sarawak amniak sora pagun takau Sabah iono sora Asak, Nabawan am Keningau, am Sandakan, Telupit, Beluran amniak Sandakan bal ragitio suku rajam ka Siam rondom raraiti tanau baloro gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am niak aplikasi mai cuaca agite makana pia bilin ni torang rantak kaunda dengan tara bilin ni rondom raraiti kesenin tari Robert Berto kan sayan ara rondom DJ paring konangan Robert Berto kan sayan ara rondom ni ayuk dirun agama monsun sakragiuno alilu warga ni makanan yang kerangan takawi MM Sok nak kata rabilino kono hello hello MM Sok monsoy kan sayan ararondom DJ kono paring konangan MM Sok gama kau panar rayusak maliga keragiuno angin yang takapi orang dari Albert J. Pangal aungo matuomu ini ngontak kau

0: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 param ono. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yahino, Uzbekistan. Jordan, am duo pemahunan laborok Ketbet, am Kyuriko. Karuro pemahunan laborok itu sih nomor marni mengatus ngari bunga lumiak suang nurayat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
1: Sina pabalan kuno yo logoru gata oro rasusuaf oro karuo raka talungo porari bulan sila kaonom 2026 onom ti ondo pining kualuru inan industri gata saba LIGS susu gata siam ngaringgit onom ngopor ngausen sakilo gata kapingan kalo inuf gret kasa apat ngaringgit limo ngoporam talu ngausen sakilo gata kapingan kalo inuf gret karuo talung ringgit balung oporam sa ngausen sa kilo gata kantalan gret kesa apat ngaringgit talung oporam sa ngausen sa kilo gata kantalan gret karuo talung ringgit onom ngopor ngausen sa kilo am gata sikarap saringgit ngausen saringgit sa kilo. Aras na mukana pia bilin ni torang ranta kauna nang tora bilin ni lorondo meraraiti kosenin tori timbul timbul in tora tawau masa gamam bilin kan sayan arorondom rangange ilondo mangining raka salulan ragu muruti kabalupana giura TikTok giura Facebook kapam giura radio paring konangan timbul kan sayan arorondom alilo ragina mukana ni akrangan takau i Frederis Juris nang tora bilin okono kan sayan arorondom paring konangan Frederis Juris. Mangining takapya rondo rimba intari Xavier Maurice Saki King ini ngontak kau.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Mamanggota kaura pakun sabah katalu ratanati, nalukus Korea Selatan ampa magunan kina, inioro UNESCO. Mokondo Triple Crown, ikinya talu tapak warisan dunia ralong rondo intok. Triple Crown sabara kesa, ikinya taman kinabalu. Inioro tapak warisan dunia, raka 2000-an sila kemoporam duo, 2000. Karwo ikinya reserve biosfera Banjaran Kroke, onda inyora koperam 2000-an sila konom 2000 moperam apat, ragayo talungatus 5000, 500 balu moperam apat hektar. Iyono nampalabit suang siam libung, tinmalimpun sor raasak sukura linjobon kalasan. Amkatalu, yakinya Geopark Global UNESCO Kinabalu, ragayo 4000, 500 limangopor kilometer persegi, napasimpung suang talu libung, yakinya kota blut, Kota Marudu ang libung Ruranau, makondo suak apat ngoperam onom geotapak, ngoperam duo bayotapak ang balu tapak budaya.

Rondo meraiti mukondo takawina tangan sunggait. Gitu mukondo rondo sunggait. Ilo ondo makasih gulu mengator tetami lo ondo motopot. Rasunggait rondo meragit yo tangguang no mabuli kau makitakra rondo rimbai. Pasalulan mai rondo meragit yo. Jadi tanuak sunggait rondom raraiti, sunggait rondom raraiti. Oso ikia, namanang rapagugulan mimbul Piala Dunia FIFA karuo. Igonopoyo sunggait rondom raraiti. Oso ikia, namanang rapagugulan mimbul Piala Dunia FIFA karuo. Jadi pabukat kondom masaga maya rasunggait rondom raraiti mabelina mengatora tetamin gira TikTok live mai kapuam gira Facebook live mai amnak gira WhatsApp mai rondom raraiti. Mukono pia bilin tora karangan takam do dangat tora bilin nilo rondom raraiti kesenin tari Julita Magret gira Facebook live mai bilino konokan sayan rarondom DJ rangan-rangan narasabah VFM monsoi kono paring kondangan Julita Magret lili waragi ni mukono niak rangan takau i Sabin Kangut niak gira Facebook live mai nangatora bilino kono kan sayan rarondom oroka sa DJ ngangai rangan-rangan odo manginin rakas salulan ragumurut rondom raraiti gira Sabah VFM pasti dengan antakau mohon soi kono paring kondangan DJ Buluran Rumah Sam kono paring kondangan Sabin Kangut Ratanomin Agama mohon soi sekragiu ra Buluran Rondo Meraraiti paring kondangan ra Bilinmu Rondo Meraraiti Sabin Kangut. Mengining takapi Rondo Rimbain dari Roni Bahan Kitangonku Oko ini ngontakau.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pemakuman untuk nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-26 tahun nan sulu. Brazil indimo na saukra juara rap Piala Dunia ke tahun 1954, 1962, 1964, 1964, dan 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi asau prajua.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
2: Resna kita mengkondo rondo pembelan, ia gini Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah, JKKN Sabah, masa gaman patano ina tangan pertandingan Pesta Pantun Negeri Sabah 2026 pesantun ondo kulimanin atangon raka 2022 bulan ka 2023 bulan silaka onom ondo nakasaili kalobo masulut pinainjul ra oro nakabagu ia gini raka 2023 bulan raka 2023 bulan silaka 2026 Orau ka ruo am orau ka talu, rajam ka siam rasuswafti, suku rajam ka apat ramai ti. Atangon giura kompleks JKKN Sabah, Kota Kinabalu, Sabah. Orau ka pupus membatik mayara inatangan ragitio kapuam tarik tutup penyertaan. Iyo gini raka moporam talu hari bulan silaka tulu dong hari budong moporam onom orau ka sa. Amun pabukat ko masaga maka pandai poyo pasal ra inatangan ragitio mabuli mangkuat i Encek Azri Azizi bin Mat Nayan i Puan Limida binti E Halim kapuam i Puan Hasni binti Abu Hasan ra nombor umang balu-balu dua umang lima umang tulu umang. Gunapaya sunggait rondo mararaiti osoi kia namanang rapagugulan mimbul Piala Dunia FIFA karuo. Resna kita mengadapia orang-orangan takau dan ngatora tatam nilo kosenin dari Helen Young kono Jerman kan saya ara rondom DJ tatamku Jerman paring konangan Helen Young ka kalo motopot mabeli pia mangkina mamun masaga kau. Lalu luar guna mengkononnya kerangan takau i Ani nangatora bilino giura TikTok live mai kono kan sayan ara rondom kan sayan mempaugara kandoi DJ paling konangan Ani mengkononnya kerangan takau i balu ngopor mangki kan sayan ara rondom DJ kono paling konangan balu ngopor mangki. Lalu luar guna mengkononnya kerangan takau i Milin Jajat nangatora Abilino kono kan sayan ara rondom paring konangan ra info kapam tano pasal ra baluru gaun rondom raraiti amniak suswaw paring konangan Milin Jajat kan sayan ara rondom. Igono payo sunggait rondom raraiti osoikia namanang ra pagugulan mimbul Piala Dunia FIFA karuo. Resna mengingat takap ya rondo rimbain dari Paidi Pita Sumila Bulan Salawang. Ini ngontak kau.

Bulintok bal arugaun kalumonsoy, pulunggo tago poyo sang kinulor, kasagan mambal ra imbur kapam aktiviti untuk magagoy kapam lasak, kosan ramang kiwara bujuk, imbur kapam aktiviti sorara sungoy amrat, kosan ramagapon mamparaw am bokon-bokon poyo, mangkiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal arugaun untuk kalumonsoy, masalok mangkinibit rakasaukan du asap, karena takau galing kan saya ndu inan galama. Inai takau met Malaysia kosan maka pandai bagu ratano nakabagu bal rugau.

Ditemukan oleh Rondo Pembelan ia genia Kementerian Kasingkatan Belia Kasingkatan Sport Ekonomi Kreatif Kulimanin mangatang ra Rondo Inatangan ininggalanan ra Karnival Belia Sabah 2024 onom gino raka mopor ari bulan amoporam sa ari bulan sila ka tulu 2024 onom pupus ruina tangan ra genia ondo kulimanin atangon giura kompleks Sukan Tawau Ami Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor Tingganai Menteri Sabah Kulimanin mapatalimpun rasmi raina tangan raginio. Gonopaya sunggait rondom raraiti Osoikea namanang rapagugulan mimbul Piala Dunia FIFA Karuo. Rais temukan apa tata menaik nataran rurangan-rangan takau kesenin tari riwit babasai kan sayan ara rondom DJ tatam ku England paringkanangan riwit babasai ka kalo motopot mabuli pia mangkina mamun masaga kau. Lalu luar lagi ni mukanin ya kerangan takau i Helen Yong nang tara tatam no kono Argentina siau kalo motopot mabuli pia mangkina mamun masaga kau. Kita mungkin apa bilin entah orang-orangan tak kau dan nang atara bilin ni loron dom raraiti kesudin tari Joseph Potilo nang atara bilin lagi WhatsApp mai kono kan sayan ararondom baru kesa di

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Ito kain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Nalupus kalonyak na kaya ra edisi 2028 am 2022. Liliwa New Zealand kuasa bagu Oceania sa tim kesa intora Oceania layak otomatik nalupus FIFA namparuang raslon sunuru bal naru rukut nangatang ra pagugulan ragitio.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
2: Islam kena pia rangarangan takau dan ngatora tetam ni lo rondo mararaiti kesenin tari huang mu angkam gira TikTok live mai kono Brazil DJ paring konangan huang mu angkam ka kaloniak motopot mabeli pia mangkina mamun masaga kau lili waragini am kena rangan takawi Helen Yong kono Prancis paring konangan Helen Yong ka kaloniak motopot mabeli niak mangkina mamun masaga kau Igono pa yung guide orondom araraiti osoy kya na manang rapagugulan mimbul Piala Dunia FIFA karuo. Aros na mangining takapya rondo rimba intori Del Dahalan Sibiu, Guang Lumayalaya. Iningon takaw.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tu. Ahi puputat ya kwa. Musik ya karingoh kutu.
1: Iyo kan ming. Kukula ngorono yo. Musik ak ngorono kuno. Amon kuna gini yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran ni lono.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh kodi, pai panir guang muno ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah. Oh kau timing ah.
2: Terus nak kita mungkin perlu beli nih tarangan takau, intari sinuai je, intara kauran keningau. Kono DJ kan saya ada rondom, rondom ready, giura keningau, monsoi kondo rasam. Intara aku minuli intara pasar keningau, minungai pambalira sansam, amnya kui kui. Tatamku Spanyol, gini nih tatam. Ondo inatarani sinuai je, paling kurangan sinuai je kan saya ada rondom. Kakalo motopot tetamu no inataranmu paling kuanangan. Rasno pabalan kuno yo tetam sunggait rondom raraiti. Sunggait rondom raraiti osoy kia namanang rapagugulan mimbul piala dunia FIFA karuo. Tetam no Itali. Itali pamagunan karuo namanang rapiala dunia FIFA rabilor 1900 talungo poram apat. Gini nayo tetam rondom raraiti paling konangan pabukat kau. Mangining takapi rondo rimbain dari Jasida Jupiri Lomo Kandaman. Ini ngontak kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2006 Paramruo, Argentina Apukot Huang, aning dapat saukra juara. Leluara kina Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu, yakinora tahun 1910 opor, 1908 operam ono, am 2002 operam ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
1: Kalau magiwit rakyat pengulikan, rondo kesalahan Remalaysia. Ilondo kalau mempakito rakyat pengulikan, pat kita kondu bala maka kuasa, mabuli tagion amjilon. Semua peraturan rongo peramimo, perungan sa, perungan n, peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990, kalau magiwit rakyat pengulikan, kapam kalau mempakito rakyat pengulikan, pat kita kon rondo kesalahan. Amun matimpok kesalahan, mabuli ukumin jilon kalau makasaya talu ngambilor, am tagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinio matang tojo masalok magibit rakat pengunikan, am mempakito rakat rakinio rabalama kekosa, pat kekakot. Masaga kau talanan mino melaku, jenama talanan mino molingan,
2: paiklano raktim sabah, masuang manginin ramon, am ilo maru nama saukra pelanggan min.
1: Ngara package pengiklanan untuk monsoi am logo matimpok, mangindangan akarmion mampak kesuang ra pelanggan min.
2: Bah, atang penan min, taliponi akai ra kusung balu-balu, tulu sa ruo talu apat-apat, maki tunggul sa onom.
1: Amun makarampot, amaka kita kau raka saukan mangimbolo, am lalaing inim payan kia, am bokon-bokon kepaganan sosial. Konnyayo kamun masaga kau maguyum raka endanganan ruk counseling, titiu menaling ngapu raka paganan sosial syukur baku, mulupio kes mangimboloti, teleponi min talian kasih, saklimo, siam, kapam WhatsApp kau rak umang sak siam, 2 6 5 siam.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2006 Paramruo, Argentina Apukot Huang, aning dapat saukra juara. Leluara kina Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu, yakinora tahun 1910 opor, 1908 operam ono, am 2002 operam ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kabisanangan ng tabi Malaysia Madani. Iti na habarin na kayanan palambusan ko LP Rapiel Pinus. Kapagulo na pang atulod at kabar-kabar. Papanagang diesel inggalisin sa ngulon ko sa dinandad hopod no ribu ringgit. Eskom pagirat ko sa resort ingga kasagaan itsampurna. Kabar pempono. Obstiris 4.0 bersepadu. Sangulun ko saya dinandad hapon na ribu ringgit dokut sesyon kota Kinabalu, saya rad minangakun nakasala papadagang tumaw diesel miampaid inggalisin tutopot. Tukum pinaratu dia Hakim Hurman Husain kinumad tulun na tandasan kiumur talun hapon damonam dila dinawa tumanud peraturan-peraturan kawalan bekalan hapon dam siam turun hapon dam mapat binasa miampaid akta kawalan bekalan hapon dam siam onam hapon dam isa. Mayad isa kapailan, patunod Kementerian Suang Pogun ng Belanja Masih Kepidin Sabah Sahril Nizam Sahidin Minabaros, kes dila nilaan mayad obstiris 4.0 bersepadu pinapanod tinimungan pulis marin dit pinapaharod pemeriksaan koyonan pondarangan kurita Ralan Tugu Kota Kinabalu di Kepudam Siam Tulan Kapat nakatalib. Hasil pemeriksaan kita hatu soal 26 liter tumau diesel di suang tangki IBC idalikud isok kuritan tegaras. Kut nga minumarinta negit hasil dagang diesel lebih turun hatus turun 24 ringgit menagi barang dit nahau pinatahak kumad perintah Malaysia. Damat kuritan pangapino gului kumad sanganud nok register. Obstiris 4.0 bersepadu noko timpun di kapodo monom tulan kotolu 2026 monom napo dilo ngalang tagayod perintah magantob pemirubatan om pagawitan talisok babarang tamangan gatang ke subsidi lolo binoh tumaw petrol ron siam 65 om diesel. Eastern Sabah Security Command Eskom miampaid hapodom siam agensi pagirat kuasa minggisom magantob longkod ke tombuluyan om paginadapan hingga kasagaan nitisan ko silahon Sabah. Komando Eskom Datu Victor Sanjos Minaboros asil operasi no kakitod sembogian koyonan inggalisin ketumbayan pensanganod tulun labus lolo binahumantad China dit mamagunod tulun no koyonan sebagin proksi.
1: Beberapa bulan yang lalu pihak Eskom bersama-sama dengan agensi pengutkosaan sebanyak 19 agensi telah pun melaksanakan satu operasi bersepadu untuk membuat pemeriksaan dan pengutkosaan undang-undang kepada pengusaha-pengusaha resort yang secara ilegal ini yang tidak mempunyai lesin.
0: Datu Victor Minaboros dila serat depongoh pinapahi magon sesi libat urus Eskom yang pet mengingin dapu longkod ketombuluyan om paginadapan it sempurna. Karait program dila Datu Victor pinapahi lod ilo nopo ngaki hontolon papahing kawas ketanudan undang-undang menagi papagirat pisakodungan kerajaan papahompit ketinggaligan pemurunan ketombuluyan. Iteritan mibagal Eskom nga papasoro negit kumad agensi ketombuluyan dit elaan magawit talisok datu tumambului kumad pagun sombol mayad aralan au no kunan ontokon lang tumanud akta immigration. Damat dila tulun ginumuan pagyanon manahak kapelaan montok magantob kaparagatan mibagal dila. Mentadada si riba ginumud panikidan mayad sistem grid pogun Sabah Electric City masag papanad pagisoso walian panikidan ginoris latirik tumanud timpu idpipira kinayonan idpot tatangkop pogun. Mayad isa kapelan Kota Kinabalu Sabah Electric City pinapoilod ko ngoyong-ngoyok dilo mantadnod kakasahonid platform gas luar pesisir Petronas dit noko pagindaraat panikidan gas kumad pipira penjana kuasa bebas gisam kapangingkurit ginumu ginoris latirik. Mantadila kapagi sa sawalian panikidan ginoris latirik pinapanaw mantok papatantud ginirat sistem grid damot kerajaan penundulian ginumud panikidan papanahon. Sabah Electric City nga menungkosyo nagi mantad kasusaan dit atau guangan awit pagi sa sawalian damot dila. Momo guno pakianuan mangilad kapailaan karait koyanan dit ohampitan dilo med Facebook Sabah Electric City K-Line teko memoromut numbur iso 5444. Datu Zainuddin Aman minanimpun kerja sebagai menurut perintah Pogun SKN Sabah Dwagu Id Menarah Kinabalu. Yau nakarikat di jam ko turu limon hopod ke Suabon, pagulid mina merakam kinarikatan sumuang omrinamit tinimungan tupi sorto tuod perintah Pogun. Untuk tadaw kumisa nagi kumaraja, Datu Zainuddin nga pinapaharo nagi sesi pisuahan mempay pakakaraja. Kuminakap kumad tupis om nagi minangirikohon mitingan mempay pakakaraja. Karaja daw dilo nako timpun di tadaw baino, kadunha padum siam tulan ko onom. Minunawali di Datuk Sri Panglima Safar Untung dit noko pinsin karaja dit konihab. Datuk Safar nakakarja di SKN mantan pa di tahun 2000 hapodom siam.
2: Kabar diti semalimbau mantan Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

0: Mumuruhang ginumud paniki dan rahay pagun diti pohron mayad pagis pisakodungan karaja idpilitan perintah pagunam kekuasaan walay pengobatan. Ben menurat politik kumad ben menteri Datu Azrul Ibrahim Minaboros bagian daw papaharud libat urus mayad perintah pagun mentok mengulud pisakodungan karaja kesudong.
1: Saya akan mengadakan engagement dengan kerajaan negeri untuk melihat bagaimana usaha ini boleh dirintis supaya jabatan-jabatan kerajaan juga ya mengambil peranan untuk pastikan tabung dara ini akan dapat dipastikan mencukupi lah. Kalau perlu dibuat MOU ataupun sebarang kerjasama, insyaAllah kita akan positif ke arah itu.
0: Datuk Azrul Ibrahim, Sabah memegunad lebih 100,000 unit rajson tahun ngapain kurupah kakal okurian piki kirudun pada 5,000 unit raha. Tulun ginumuan angkatan menelur raha mentok papatantun penikidan raha terimut kebagal mentok kegunaan transfusi raha. Penginsanangan kepapanahai Budi Diesel dit kotimpun tada kotolu diti rinamita senong dut magigionid pagun diti. Pipi Roma maguna harinubad artiamik kota Kinabalu kipamusarahan lang nila papasanang magigion kanud subsidi diesel. Wakon na padilang nga i-McNeil Tibin dit lumansan at Budi Diesel lobid uludon kampay na mamaruhang ginumud panghupan. May lobi agumuk magigion asiriba konunuan kanud kasanangan nila.
2: Bagi pendapat saya, baguslah untuk kepada orang awam yang berpendapatan rendah. Harap ditambah baik lagi, mungkin tambah lagi nilai dia lah.
0: Ketimpun dat kaisa tulan keturu diti tulun Malaysia kanu gatang diesel kisubsidi 2 ringgit hapun tusin sen liter mayat program Budi Madani Diesel, Budi Diesel miampe ginumu 200 liter songulun. Seginumud hatu sapat hapada misal jemaah haji Sabah nokor ikotik ganak tutupun kapal sempamagunan kota Kinabalu piki kira jam koturu 50 minit kesedap. Tinimungan siminakad kotuludan Malaysia Airlines MH568 mantan ganak tutupun kapal sempamagunan Kuala Lumpur dila pina pahampit 60 misal jemaah kusaya mualu 60 tondu. Kinari kataan dila aulud miampai penghupan pakakarajat tabung haji Sabah. Serana korikot jemaah ngai dilo pinapanod pemeriksaan kelidasan pemeriksaan immigration minakinongod bobor santaniba amrinamit purud paganakan. Kinolian jemaah haji Sabah nakapanod magisusuhut apupusan dat tadaw baino. Sukani kamadani osilid impohon pagirat pesempuruan dat magigion. Memuruan keburuan magigian inenam Niko Unui Minaboros program dilo ngakonsub nogid ketanudan taparagat magisusuai umur mayad keparagatan miampaid magigian. Yauh makianu mayad pengonjuran sokan neka id kekompungan peti lombuson tu ilo nopoh ngakanud papagirat piramutan nam papatanam sunduan kepagiampayan id tangat magigian. Ini ko rinubad magagano kabar untuk program sokaneka madani id kampung pemutodon inenam. Mugi sesuai ababayan kagayat pinagyala kampay na badminton manangko si Suang Karung mamalasitik ang manandang bowl dit nakanud katanudan to senong mantad suko duwagu om tanganak. Id pangupusan suko to kakago tituludat kabar-kabar. Papadagang disalinggalisin songgulun kusay dinandad hopod 9,000 ringgit. Eskom pagirat kuasa resort hingga kasagaan id sempurna. Ika kana kabar nulu di Miriam Ajem mantad section berita ehwal semasa pinadalin di Floris Philip mentok keselimbahan Boros Dusun. Salam Malaysia Madani.

Manguntatari akan ko tinggaso kada patalahan no boros tinggaso no bo kada lisoko ko wayo-wayo manguntatari mamagunad boros ala tinggaso tamod no bari nung asindualan ginawa tulon ila akan ko katumpay rakirak ila na po nga mangindarat tupurimanan pamusarahan manguntatari akan ko tanda ko bulon manguntatari na po nga pano ko tanda susungulon dit aw obinsyanan. Mangunta tari akan ka tinggaso.

bunga Refleksiana po nga ang tutunan nagi sa bagi bunga pakma om iso bansa susunion dit raitan dot atumbuhan parasit. Miang paginayo korikot sa mito, pinapasili bunga dilo bunga bobos tagayo id pamagunan. Kiwotik at taragang awarok opurak autong kasingudan bunga diti kiharo id Asia Tenggara nopo. Bunga Raflesia mamaguna timpo 5 taon dot mamibunga nga itabunga daw o timporon salinaid 5 gisom turu tadaw nopo. Ida Malaysia, Raflesia akito ida pipiro pogun, Kampayno, ida Sarawak, Pahang, Terengganu, Kelantan om Sabah, miampai telu bansa it raitan do Raflesia ketiai, Raflesia prisiai om Raflesia Tengku Adlin. Sabah pinapasili kesuayon bunga Raflesia diti sebagai iso produk kotembuluyan.

Katipun dat ka isa dulan ka walo 2024 insanan kadai pemamalian in kakadayan kota Kinabalu au nadin manahak karus-karus taika palasitik kumaad tulun ginumuan manta diri kempen bawa begba taika talubi minanpai magana Dewan Kakadayan Kota Kinabalu sebagilang mengingkuri kegunaan dat karus-karus bawa

Salimahan beras dusun sanong bo jam ko hopo dem misa data tuang jam ko matalo pagi mulutan toko tutung penati. Amati lamusan ko dat papalombus pasan penata data ko kombolutan kana da kolihai pata did kusung isa siam apat siam kusung turu alu turu alu. Amin agit mamasan mayak dat FB yang mayak diti TikTok nung haran nang ambulan kasarik kundat palombus. Napaguluh dat palombusan ko pasan rohian akun papailang diti isaat nanti isaat kabar napa dat kopisan bomba menumpasi Malaysia JBPM papaiklan dat 502 kakusungan karajan tahun diti nasusut dat kina pelulusan menuang dat 506 kakusungan karaja mantadat mantad surupo karaja kopisan surupo karaja keperintahan JPM Kementerian Kosinan MOF temanu di luguan patunu dila idatu Sri Nur Hisham Muhammad mantadat ginumu dila kadau seginumu talun hapudu maluk karaja suangan mayak di nuludan poin ngopi di pen haramantan mentok kerja tetua namut inepot 502 kerja ngak man peklano dot tahun diti kadau. Soi mentan dila naboros lagi di Datuk Sri Nur Hisham dot babai nanti JPPM mengintutun kogunon menuridong dot tekop mamawal dot walun hapudu misa balai bomba menumpasi wagu it pototongkop pogun Malaysia. Bawa nanti JBPM menangkap dah tahun 1444 BBP itu balai bomba menempasi itu petang ke pagun damat pada 5 BBP na pengak masan dah turi dongan nampi kira dah apa ngod menu memerinut dah isuang timpu dah santaun gisa 4 tahun lania udang kapisaran tetuang. Pasti kau tu menaik among menaik ampai dah hitihid FB hitih TikTok tetuang baina. Mingka nagi kumara kau tahu insanan nit pentano dot maya radio. Tumbayan aku dah gumbo atau si kau nak orang kau dot kasarahan pina ilang dah tengok kombolutan di tino. Mia nak kasiwat mila kasarid dot memeramut dah supan atau kau meramut dah apa pinwara dot radio supan. Apa lo musa aku hat sinding sinding pason manta DJ Sepo Tilo kadang kau bisa datang tuang tadau kaisa DJ sampai bebasan no kabar no ka sanong di tempat nai semulik pendadat memasan kombolutan Megali Julita Margaret Lucidoyo merejuhan Josie Mindong inai ros sugu dinai melea sandakan Charles Legendon Datuk Elizabeth Morris Jelis Pansai Abitus John Bernadette Maris Murdim Gawis Acoy Taman Pasir Putih Putatan ya Francis Bonio Narumbay Pitah M.M. Suk George Mining Joseph Gelembau ya Patrick Antang Petrus Quintin Gasi Kojakim Kubot Florita Kinajil Patricia Nicholas Singgam Satur tempinai isanan tambalut Sabah BFM FB lagi makinu radio kelansanan ngolidas ngay terima namian dari DJ Konsi Kota Gayo kado. Boros dusun sedang kopi isan hati pemagudan mantan doh Joseph Potilo. Masih kau Joseph? Waduh sinding perangahan ku kumada kayu pola hingga pemusarahan mantan di George Lian Sultan dan 1000 tahun anda dan ku di Justin Marajin.

Bam ti lambusan ko na nagyari palambus pasan. Oh, kadiatim. Ina po kadang-kadang DJ agumo may panaluad raha to kano gadwagas. 5 kilo no. Soro po da koy kada. Nakon kay reto kon din man bayatim kay. Harad-hara no asad tasad no. Ina po man toko nga kano toko dot kohup toko di inggisaman dat nunununopot. Bagian teka agensi kementerian teh kopi santai it panjur di tit kempen meluad raha ngayon teka gapo hupa sarok kuri-kuri benda tahno isa payin na ando gisam dit oborut dot osiop ngay kuri-kuri eri pasan putila musmata di Florida kinajil. Shalom di JLP kada kamsanan tatuang kumadia ante sanan bagi kinau sabab FM Bros dusun no sanang kepio. Sanan kumaraja tatuang pena kada semulit pasan di Florida Florence Boyjol Helen Yong adalah devansan di Meliagom Jose Potilu Lucia Bibi Marius Morodi Minggam Satur Maria Johan Menegan Singavitus John Bredit kampai nagi sontop dia on right bebe pasan tilembusa tokono pagambulutan damot toko tim pemagunan om tapi pesan kematisanan kadi Florida Krajel lah posiko Florida Amega let lain nei sai tambal toko i Avitus John Bredit dat au nakapata dat pasan kai bahom tilembusan ko ti pasan menta digundahing Jeniupin hita kosong kodo tindad ti nga sumiwat kasi munadok tanda sa kodong kumadya om sabab FM kadaw kasi ko kundahing kamisanan tatuang nagi kumatinsanan kumulutan hitid sabab FM labi-labi kumadda pinay mo kumulutan hello Johor megalisin san gimir inagi tadi-tadi ko idusin upin sa minding upin na mirelezi upin alang sa natatamis ko ngawi na sadu miyempe paganakan ganagi kumati sanan kumulutan munakodong sabab FM ito rimo manahak pason kumapaganakan ko iking ran e gisam ze tabi ibasan lang adam tupus dahay kumar kaiti sanan jenupin na mi Lirni Erina John wasi ko gundahing Johnny Upin sedung isang kodong apa kita kasari sa kodong mempay manahak dot nugari pong kapasan kay badua sinding perangahan ko alin menta di egging engging pagulo dila blues mentok tambalut di James Sami.

Maikad na pangakan ka kaintutunan na tomod ngay sa pagitanan dat kaintutunan daton sabagid magigian Malaysia. Maikad papasanang dat agumuh at uansay megal ka perbankan magianod pangubatan kalidasan gisam na dah kakunan kaintutunan dat patitikid urusan rasmi. Akan ka Irina, kasagaan daud bayanaditi katalib na dat karajad manikita daw ang magumupo inisiatif ang paghupan perintah dat patahakan mitilambus mayad maikad. Papasiliw labi daruhay at tingalig ang asanang dat mangan intangay. Nga nung araga maikad no, tay kaawmila man intangay nga insanan urusan nga arumbak nagi. Sa kirad araga maikad no, atagak tay kaharo kaundalihan dat maklumat. Lamus-lamusan dat may pangalan hilad jabatan pendaftaran negara. Tingaligay may kadno, to isuang kaditi, poingapid kayintutunan om hakno sebagi magigian Malaysia.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intokmin bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapa magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Gitu rondo internet tips mambulira produk muluk be akanon ondok maluai mapasa. Ya gini ambulin sor ra esbok. Ra suhu ondok masawai mempototo ra timbalus leukemia ra lalum akanon. Iyo noniak mempototo ra kulabuk ambekteria ondok mamasa ra akanon ra kinyap.

ansayan ramuyun au iarno ambatik kan sayan angkino rasaba VFM kasalulan rahumurut pasindanganan taka onso.

0: せ明日は会おうと思います。
1: Pasik, pasik, pasik. Mungkin ang wala kasimbahan mo sa kadasan Masa Radio Malaysia Sabah VFM Naikot Winasi. Wah! Ogumu hazo ka baba.

0: 減らし、明日は会おうと思います。
1: Kementerian Sains Teknologi Om Inovasi Sabah menuju dong dohong konsat.
2: Antur konsol kemajuan pogon yang penaun gisom do tadau baino.
3: Kinongo ahal ngawi babaino tadau diti.
4: Om tanudo o kepoihan kababagu insuang om habus pogon.
3: Tanuda gai doin abal kinoizonon kota huzan kadazan tikin tadau.
5: I point tunud im RTM nopo.

0: Kopi Bosian Tabi Malaysia Madani. Kinongo di suiti abal mentad Sabah VFM pohembusan ku Izo Peter Claudius Jokinol. Kopenguhun ponga tuhun abal. Popobohi diesel isolisin songhun kusai dinanda opod ngai bulinggit. Eskom popogiot kapavakasan kuasa resort iso kawasan id sempurna. Om nabay na kinongo di suiti abal poin pono. Ops tiris apatitik ISO bersepadu. Songhun kusai dinanda dokut section Kota Kinabalu do opot ngai bulinggit kahapas minangakun nakahasa pinapapanaw penainan mengindapu tumau diesel do ISO lisin di kawasa. Pinatu di Hakim Hurman Husian o ukuman nokomoy do di natudu kiumul tohong pedemenom tahun I dinawa tumanut ko tulan ngavi pintamangan konuan 1600 tungkong pada mapat I binasa miampai akta pintamangan konuan 1600 onom kepada miso. I iso kepehan minobo si petunut dokumentilian suang pogun om belanja pegiuman keposizon KPDN Sabah Syaril Nizam Syahidin kes dihonaihan maza obstiris apatitik ISO bersepadu do tinimungan polis marin. I pinapapanaw pemolisan id hivang patata dan kulita lahan tugu Kota Kinabalu di koopodam sizam Wuhan kaapat nakatahib. Asil pinamolisan, nosomo atus vahung opodamanom liter tumau diesel id suang tangki IBC id dovi iso kulita apat tayol kumakai toy four-wheel drive. Kut nga minamolintan nagida asil dagang diesel seginumu hobi tu ngatus tung penempat linggit om nagi bakang di ginamu nido kepatutan kumina kepolintan Malaysia. Namot kulitan kamoy pinaguhi dahi di sanganu pain legistol. Obstiris apatitik ISO bersepadu i pinatimpun di koopodamonom Wuhan ketahu duvangay bu duvangpodamonom sebagai hang strategik do kepolintan montok mengipop kohobuvan om pengohimuvan bakang tamangan kisubsidi hobi nada tumau petrol oron sizam ngapodom himo om diesel. Eastern Sabah Security Command Eskom miampai do opodom sizam ijon papavakas kuasa papaimpagat pinggisaman mengipop do hongkod petuangisan om to do pon aisa kawasan it disan kohisaun Sabah. Minobo si Komander Eskom Datu Victor Sanjos asil kalaja penoihian noihan sombogizan kinoi zonon pengindapuan do ISO lisin noihan sanganu do tuhun songkosuvazan hobi no mantad China I mamaguno do tuhun magigizon kinoi zonon sebagai pinangan toy proxy.
1: Beberapa bulan yang lalu pihak Eskom bersama-sama dengan agensi pengutkosaan sebanyak 19 agensi telah pun melaksanakan satu operasi bersepadu untuk membuat pemeriksaan dan pengutkosaan undang-undang kepada pengusaha-pengusaha resort yang secara ilegal ini yang tidak mempunyai lesin.
0: Nobos di Datu Victor iti di kahapas pinapoy magon bawa gizan kogompitan penggunaan Eskom miampai do popopobu honggot petuangisan om to depon it sempurna. Kokomoy da ba bezan diho pinapayo ida tu Victor kita duvan diho do popain kawas ketonudan undang-undang om negi mamantod pisakadazan id ahal ko mahigan do pembaunan ketombuhuzan. It kabuan ponogi diho Eskom ngaminanak negi kopaingatan topodos kumano nombo ijon ketombuhuzan di oihan mengkohimu tutumambuhoy kumait pemagunan sungkat tukad mazadovazan di au kawasa. Anuwa na hang topados tumanud akta immigration namot na tuhun ginumuan pinakyano tumihambus papabuzo kupayhan montok mangipop kapagatan no kumoy. Binuzo kakudian kumpasan kapahabusan it system grid pogun. Bainoditi Sabah Electricity papapanaw pisovihanan panakan lotilik it kalalahano kitimpu it pipio uvang it potatongkap pogun. It iso kapayhan it kota kinabalu pinapayintahang o Saba Electricity kozuzuvo diho nontodonon kakasan it platform gas habus mitong mitongisan dat Petronas ino kabohingkang panakan gas kumapi pio papahabus vinakas paingabas gisom kapayinkudi kompasan kapahabusan lotilik. Manta diho tinganon do popisovohi panakan lotilik montok mongiho do kadangan system grid namot na kalaja papatanduhi kompasan kapahabusan do papanahon. Saba Electricity nga popobuzo nagi pokyompunan doy nununo po kabuhitan di otoguvang nontodonon popisovohi namot diho. Posova na mamamaguna na kano kapayhan kababago kakamoy kinoizonon di opitan masado Facebook Electricity Care Line toy manubong idnubul iso himo 444. Pinapotimpun ni kunyam i Datu Zainuddin Aman kalajah sebagi manunuat kapalintan Pogun SKN Sabah di Kavavagu id Menara Kinabalu. Nakaikot isino di Kuang Hobi Jam ko tu himongopo dong suvab paguhuy pinapotip katindapan sumuang om tinoy mo do nuzudan upisol tatuo do kapalintan Pogun. Untuk tadaw ko iso do kumalaja pinapazu nagi i Datu Zainuddin pangan monong kiyo mo miampay na pakakalajang ngavi katabuhusan taduuk id upis om nagi minonikon pitimbungakan miampay do pu pakalaja. Kinapamodalizan di sido tuminimpun di kaniyap kadumak panom si Zam Vuhan Koonom suminovahi di Datu Sri Panglima Safar Untong i minamupus katainan tu nakapinsin pa'y magon di tadaw Minggu. Datu Safar minangigit kalaja do SKN mantat po di taon duvong ngaybu o padam si Zam.
2: Kakal ko po, makinangaw abal ipogun.
0: Abal politi nga sumahimbo mantad Saba VFM kusa himbaan do Bos Kadazan. Pavakaso no pinggisaman mamantod ko nuan za ipogun iti mazado pisakadazan di hobi mionit itpiyahatan no kapalintan pogun ombo gizan hamin pangusapan. Minabo si Mohingon Manunuat Politik de Divozon Bantili Datu Azrul Ibrahim papazo ubao gizan di sido do kagompitan paghudan miampay do kapalintan Pogun montok monghiho kalalahano pisakadazan di Kosudong.
3: Saya akan mengadakan engagement dengan kerajaan negeri untuk melihat bagaimana usaha ini boleh dirintis supaya jabatan-jabatan kerajaan juga ya mengambil peranan untuk pastikan tabung darah ini akan dapat dipastikan mencukupi lah. Kalau perlu dibuat MOU ataupun sebarang kerjasama, insyaAllah kita akan positif ke arah itu.
0: Datu Azrul Ibrahim Mamaguno o Sabah Hobi Atus Ngaibu Unit za Sontown poingkua pengakakal petaguvang kekudian dokuang hobi dumang padam himong Ngaibu Unit za. Mantadi ho angatan utuhun ginumuan tumihombus mikot sebagi menonohuod za montok menghiyo kozo doko nuan za temoy moh kogenop montok menumbozo kepekian nuan do susumakit i Mamaguno Transfusi za. Avasi penayman datuhun magigizon it pagunditi dahit pemauangan vinasi kalalahano budi diesel i pavakason kuasa untuk tadaw katahuditi. PPO mamaw maguno minso sondi itinubong da RTM it kota kinabalu kipamusavan hang liho popohan datuhun ngavi mamiumon da subsidi diesel kidimpoton. Vokon diho i McNeil Tibin ahansan da keponjolan budi diesel tihambuson papay matu kampay na pamauangan ginumu sa kaday moy na hobi ginumu tuhun ngavi i kikonwan to sibo kanu mamiumon da kaw nalan diho.
4: Bagi pendapat saya, baguslah untuk kepada orang awam yang berpendapatan rendah. Harap ditambah baik lagi, mungkin tambah lagi nilai dia lah.
0: Tumimpun ko iso Wuhan ko tu diti, tuhun memogun Malaysia di kawasa kopop miumon gatang diesel kisubsidi duvo linggit opot sin solita, mazada ababazan budi madani diesel budi diesel, miampai do gontop kawasan duvo ngatus liter senguhun. Soginumu atus apat ngapada miso minoy dadi Haji Sabah nakaikot miyampay avasi itgana tutupon kapal sa pamugunan Kota Kinabalu di kuang hobi jam ko 2 minit di sodob songkoniam. Tinimungan isuminakay katuhudan Malaysia Airlines MH Vahu Himo Onom Vahu mantad gana tutupon kapal sa pamugunan Kuala Lumpur diho mantad do onom ngapada miso kokusazan om Vahu ngopod konduan. Awasi kinapanahon do kinaikatan diho miyampay sakaday do pu pakalaja tabung Haji Sabah. Onto koikot minoy dadi hangavi haji pinapapanaw pangihan kohidasan, pemulisan immigration om nagi koin tahangan tenibo paguhuy minaganu big om suminomo do pu paganakan. Koikatan muhi do duminadi Haji Sabah pinapanaw miyampay oinut om napupusan di kunya. Sukanika madani anu do di zon impon mamantod pisompuvan do tuhun magigi zon in nazatan sunsun. Minobo si buan ketundan tuhun magigi zon inanam Niko Unoy ababazan diho nga mengunsub nagikam pasatan topulokis do tuhun magigi zon magisusuvay nazatan umul it kapagatan do tuhun ginumuan. Manta diho minangatag isido namoy o pangazuvan sipot tau kutukut it nasatan kampung da Putihombuson tukanu papoin somok pionitan om papahub sunduvan ongoizo ita tanga da tuhun magigizon. Tinubong in Niko da magagano abal kopiondot ababazan sukanika madani it kampung pomotodon inanam. Magikakavo ababazan kagazat da pinabay miaga da badminton manangkos painsuang guni momolositik menipak bul i nakambit kampasatan ko pangunsub manta do kumuhakan ngavi om dasanak. It pamupusan kinungo juga vago iti tuhun abal. Papabohi diesel isolisin sanghun kusay dinanda opod ngay bulinggit. Eskom papagyot kapavakasan kuasa resort iso kavasan it sampurna. Hingga kan iti abal mantad Sabah VFM om abal beriti nga nuhun di Miriam Ajem mantad bo gizan berita ehwal semasa om pinadahin di Luis Jalin tabi Malaysia Madani kopi vosian.

0: 明日は会おうと思います。
1: Katahuanan, tuminanak lahan, kumadit pat sa kazanta babo. Nakano ko, minungumohig kiniapon, suway tuhun.
2: Pagkinaw na.
3: Kasahimbaan, boss kadazan.
4: Papamodizu dahozo. Tangabasi. Ah!

0: Hampung hui dah makin kau tahu dah hazau dah pemahis napa mentak tadau bai na ditit penai kau. Ampai hango kepada Zui ti kepaihan dah hogo gata mentak tadau bai noh. Nombor nai han dah kibada ti dah tambah hut ti kau tapi nai di mai papadagang ti kau pepetun dah gata kemai jadi. Ama muat wat dati dah pio dati oh hogo dah gata mentak tadau bai noh. Tahu dah kau dah tapi nai kau. Om hogo de gata mentok tadau baino ko tahu ngopo di ti Wuhan ko onom tadau ko duvai ti tepenai ko puhut gata na ponga si zam linggit onom ngopo sin do 1 kilogram puhut gata na ponga si zam linggit onom ngopo sin do 1 kilogram gata kapingan au no u grade ko iso na po nga 4 linggit himong padom tahu sin 1 kilogram gata kapingan au no u grade ko iso 4 linggit himong padom tahu sin 1 kilogram gata kapingan au no upgrade koduvo tahu linggit vahunga pada miso sin 1 kilogram gata kapingan au no upgrade koduvo tahu linggit vahunga pada miso sin 1 kilogram gata kantalan grade kaiso na po nga 4 linggit tahunga pada miso sin 1 kilogram gata kantalan grade kaiso 4 linggit tahunga pada miso sin 1 kilogram gata kantalan grade koduvo tahu linggit onom ngopod sin 1 kilogram gata kantalan grade koduvo tahu linggit onom ngopod sin 1 kilogram om gata sikalap na pangasol linggit do 1 kilogram gata sikalap na pangasol linggit do 1 kilogram amyan o hogo do gata matak talabay no diti tapinay ko inatay mo dagay manta diti kutinanan pomonan gata saba. Om pagkuhi do tumihang busa ko do kinangaw do hozaw tapinay ko kinangaw to kapahay diti tia
1: koy ho kanang ko apat titik duvo lizong tuhun Malaysia kota guvang ko bahingkangan kay dasan pomu musau saba nakapaswat gatus eta kabas no kozo sinusulton ng tanapi sampuvan Kuala Lumpur om Kelantan tinumungan poin bihang iasabi do kota guvang diti mantad ko ikivau do paganakan kay dasan pomu musau okon ko ahal min sosondi bahingkangan diti mozo do ko pomolotian om sokodong songovian nung kota guvang ko toy ikaw pusano kota guvang ko hingkangan diti toy ay sa sunduvan pagki sa kadayno kadada po miso sa gavita ko mo nidong tuhun magigison i opuso miyampay RTM teman setia anda.

Om tu miang busuk kau dah mungkin kau dah hozo tu menaik kau hozo mata di Albert James Bandara pemomogunku. Om su tenon hozo mata di kafeste J Mokujin kada Zanzo Ika. Om lagi hozo pinampatan di Christopher Gini, om di Nancy Mojigo mugad pagapon.

Ya, tengok lagi kano hozo mata di pinam petang di Christopher Gini om lagi di Nancy Mojigo mugat pagapon om lagi hozo mata di cafe ste mokujin kada kada zanzo ika om lagi hozo mata di Albert James Bandara i oitan bomo magunku minako bidet ko udah jam ko 2:04 ngapodom vahu minute do dong suva update pogo na tokau. Om kata kau dah insan poh, kuma ada dia susah vivi tembahu. Tapi nai di mah masa makin aku udah go, dah dah aku simpan do bos kadazan. Mentat pada ti di jam keempat do tahun empat minit do min susu vab do makin aku di ti aku simpan do bos kadazan. Tapi kau apa ngah kata kau dah insan poh kuma ada dia zu. Om Hansan do awasi kini posikan terlalu baik no tu maguvang do anuna poh terguvangon do poh ompus do terlalu baik no. Om ho hobi nak zadati di tempahu teko pinai di kevada hudon dai da kau pisan dai da suvai om Hansan da avasi aku petaun dan Aison ada tohi Ivan nung kiva sokio nung kiva da hudon it kau pisan ngavi da kepelintan da tada banyak teko indombon nopo kiva da hudon om Hansan da avasi kepuguhudan kepetaun dan mentok tada banyak diti. Sampai ginavo di Asanang, ginavo di Ohidas, inan di Ohikang kami di. Sampai do ngingis di Tomis. Sampai do momohis zo dia zo do hozo ngavi poin tantu na po hozo ngavi da kadazan iti tapi nahi ko. Kina kata ko hozo mentadi Jivili Josephine Lontuis. Pisu vazan do komposizon. Hozo mentadi Liv Toy Marcellus Don Lim tutuduk. Nga kinang otok pahayad hozo pinayampatan di Meryl Singkiwon om di Juliana Andreas tindahanon ogumu kosoduvon.